0: masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
1: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU perampasan aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut. Seperti kemarin Komisi 3 melakukan RDPU itu dengan Pradi dan yang lain-lain.
0: Sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan pembahasan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka, yakni dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui serangkaian rapat dengar pendapat umum. Menurutnya, Komisi 3 telah menggelar RDPU selama beberapa pekan dengan menghadirkan praktisi hukum, akademisi, hingga mahasiswa.
2: Itu kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU. Di
0: menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500.000 kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500.000.
4: Saya ingat Pak Arso berapa?
6: $375.000 Pak.
4: Sing dolar. Itu ya. Saksi mana Pak?
6: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy Pak.
4: Oh, karena, keterangan dari Pak Hendy.
6: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan empat penyidik suruh mengakui bahwa itu $500.000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan Pak.
5: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500.000. Dia hanya menerima $375.000 dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta.
4: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
6: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
4: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
6: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
4: Saudara berikan?
6: 10 ribu, Pak.
4: 10 ribu SGD lagi?
6: Bukan, USD.
5: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta atau sekitar Rp266 miliar dari Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
8: Bensin kan sudah BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat kita tangani.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
9: Komoditas yang kami pantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
7: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh
11: tahun? Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
12: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rizky Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
10: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
11: Rizky Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
13: Laporan khusus.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
15: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
15: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
14: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar gak menunya ini? Selasa menunya ini, benar gak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG Hamin 1 atau Hamin 2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
15: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
16: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah, anak sekarang susah makan
13: sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
15: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
16: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
15: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
17: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
18: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
19: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah fondasi, namun tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program makan bergizi gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: Comprehensive strategic partnership that we have.
21: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tong menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
22: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
21: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trong, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
23: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
21: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan.
1: Under the leadership of President Promoto,
21: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Thank you very much for your kind attention.
3: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja berada untuk pagi hari ini. Demikian warta berita sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat RRI Pro 3. Dan kita lanjutkan, kita akan mendengarkan kabar Aceh, warta berita berjaringan Aceh pagi ini. Selamat pagi, selamat mendengarkan kembali.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka, didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah.
2: Baik, pendengar, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan seperti biasa siaran jaringan di kesempatan pagi hari ini, yaitu dalam kamar Aceh.

saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Terorwil 17, Banda Aceh, Lok Maung, Melabu, Pakengon, Sabang dan Sumbawa.

0: Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skormil 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
1: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa di channel YouTube kami, selamat pagi semuanya dan juga teman-teman dari Banda Aceh, Takengon, Sabang, Singkil dan Melabu. Sebelum kita juga mendengarkan bagaimana informasi-informasi dari teman-teman kita, selanjutnya kita terlebih dahulu akan mendengarkan informasi perakiran cuaca, yaitu yang akan disampaikan oleh Miftahul Janda. Assalamualaikum Miftahul. Ya baik, silakan Miftahul, silakan dengan informasi perakiran cuaca pagi hingga siang nanti.
2: Ya baik, selamat pagi sobat BMKG pendengar RRI dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Rabu 15 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Terdapat potensi bandingan untuk wilayah Singkil dan juga Sumeru. Kemudian pada siang hingga sore hari yang diperkirakan cerah berawan hingga berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Tenggara, wilayah luas dan juga Aceh Tengah. Kemudian pada malam hingga dini hari saya memperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 25 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 34 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban berkisar antara 55 sampai dengan 95%. Kemudian untuk perkiraan tinggi gelombang sendiri untuk wilayah perairan utara di Jaya dan juga perairan Aceh Timur itu tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter termasuk dalam kategori rendah. Kemudian untuk wilayah perairan barat Aceh, perairan utara Sabang, dan perairan selatan Sumeru itu tinggi gelombangnya berkisar antara 1,5 sampai dengan 2,5 meter dan termasuk dalam kategori sedang. Adapun untuk titik panas hingga dini hari tadi terpantau 7 titik panas untuk wilayah Aceh yang tersebar di wilayah Nagan Raya, Aceh Besar dan juga Sumeru. Kemudian untuk terakhir himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada karena suhu udara cukup panas dan juga untuk tidak membakar sampah sembarangan, membuka lahan dengan cara membakar karena akan berpotensi terjadi karhutlah. Kemudian perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat terjadi secara tiba-tiba pada sore hingga malam hari akibat pemanasan yang intens yang terjadi pada siang hari untuk wilayah yang diprediksi hujan. Demikian untuk perkiraan cuaca hari ini.
1: Ya baik, terima kasih Mbak Miftahul Janda. Salam buat teman-teman semua. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
2: Baiklah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, pendengar dan juga pemirsa di Kabar Aceh di edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 sudah kita dengarkan informasi perakiran cuaca dan juga kita akan coba untuk mendengarkan. Sebelumnya kita sapa dulu teman-teman yang ada di pagi hari ini. Apa kabar Bung Putra pagi ini?
3: Ya, untuk pagi hari ini pada Aceh kabar baik ini, Kakak.
1: Ya, belum terdengar ya Bung Putra?
3: Ya, halo cek, sudah?
1: Oke, baik, silakan. Dan juga dari RRI Sabang mungkin ya, juga di kesempatan pagi hari ini, apa kabar? Dari Sabang ada Jeffrey ya, Jeffrey, oke, apa kabar?
4: Iya, terima kasih ya. Mbak Dewi, baik-baik iya. Dari Sabang.
1: Oke, Takengon apa kabar Mbak Yana?
5: Alhamdulillah, kabar baik Kak Dewi.
1: Iya, Melabo? Emma ya? Iya, oke. Apa kabar Mbak? Ya.
6: Kalau untuk di Melabu juga alhamdulillah sehat, baik. Amin. Ya, nggak ada kurang suatu apapun insya Allah.
1: Amin. Mbak Muksin? Puhaba.
7: Alhamdulillah sehat di pagi hari ini Kak.
1: Baik, kalau begitu saya mau tahu informasi dari Bang Muksin dulu lah. Silakan Bang Muksin, informasinya ada apa ini?
7: Baik, terima kasih untuk teman-teman Depart 1 di pagi hari ini. Semoga tetap semangat ya. Baik, satu informasi dari Aceh Singkil terkait Pemko Sumbusala matangkan transisi sekolah rakyat menjadi permanen. Pemerintah Kota Sumbusala mulai mematangkan langkah transisi untuk mengubah status sekolah rakyat rintisan menjadi lembaga pendidikan yang berstatus permanen. Perubahan ini dilakukan guna memperkuat fondasi sistem pendidikan inklusif di wilayah setempat. Sebagai langkah awal, pemerintah daerah kini tengah fokus mengintegrasikan program masa pengenalan lingkungan sekolah dan CKG Selasa 14 Juli 2006 kemarin. Rencana penguatan sistem pendidikan tersebut digodok melalui rapat koordinasi intensif yang dipimpin oleh Ketua Transisi Pemerintah Kota Sumbusala sekaligus Asisten 2 Joni Aprijal. Jalannya persidangan dipantau langsung oleh perwakilan khusus Wali Kota Sumbusala yang bertindak sebagai pengarah program. Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan baru tersebut berjalan sesuai target daerah. Joni Aprijal menjelaskan bahwa perubahan status sekolah rakyat menjadi permanen merupakan komitmen jangka panjang pemerintah untuk memfasilitasi hak belajar seluruh anak. Integrasi dengan program pengenalan sekolah menjadi kunci penting agar para siswa baru dapat beradaptasi secara optimal dengan sistem yang lebih terstruktur. Perubahan status institusi pendidikan ini tidak hanya berjalan di sektor akademis semata, melainkan juga diselaraskan dengan program bantuan sosial. Pemerintah daerah sengaja menggandeng Dinas Sosial serta Koordinator Program Keluarga Harapan atau PKH dalam jajaran pemangku kepentingan kuncinya. Tertiban sektor sosial ini bertujuan agar penanganan anak putus sekolah terintegrasi dengan jaring pengaman ekonomi keluarga mereka. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembali bersama Kak Dewi.
1: Oke, terima kasih Bung Muksin untuk informasinya. Dari Singkil saya coba ke Melabo. Emma, apa kabar? Gimana cuaca di sana, Melabo?
6: Alhamdulillah, kalau untuk di pagi hari ini cuaca untuk hari ini cerah, cukup cerah.
1: Cukup cerah ya. Oke, silakan Emma dengan informasinya.
6: Terima kasih Dewi. Ya. Pendengar, tentunya kami juga menyampaikan dari Melabo satu informasi terkait dengan Bupati Aceh Barat, sidak pabrik sawit pastikan harga TBS sesuai ketetapan. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM melakukan inspeksi mendadak sidak kedua pabrik kelapa sawit di Kabupaten Aceh Barat pada Selasa 14 Juli 2026. Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan harga pembelian tandan buah segar TBS sawit petani sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan pemerintah Aceh. Dalam sidak tersebut, Bupati didampingi Kepala Dinas Perkebunan Aceh Barat dan mengunjungi PT Sabta Sentosa Jaya Abadi serta PT Betami yang berada di Kecamatan Pantendri. Tarmizi mengatakan sidak merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan pemerintah provinsi terkait dengan penetapan harga TBS sawit berdasarkan keputusan pemerintah. Harga TBS pada pekan pertama Juli 2026 ditetapkan sebesar Rp3.112 per kilogram. Menurut Tarmizi, pemerintah Kabupaten Aceh Barat akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan harga TBS agar petani memperoleh harga yang layak sesuai ketentuan pemerintah. Ia juga mengungkapkan pemerintah akan membentuk satuan tugas Satgas yang bertugas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan harga pembelian TBS di seluruh perusahaan kelapa sawit di Aceh Barat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kepatuhan perusahaan terhadap harga TBS yang ditetapkan pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit sekaligus menjaga stabilitas sektor perkebunan sebagai salah satu penopang perekonomian daerah. Itu tadi satu informasi dari Melaboh. Kita beralih ke Loksmawe bersama Dewi.
1: Baik, terima kasih Emma untuk informasinya. Baik, dari Melabu kita coba ke Sabang. Ada Jeffrey. Jeffrey, apa kabar Jeff?
8: Ya. Iya, baik, terima kasih Mbak Emma. Alhamdulillah di Sabang baik-baik aja di pagi hari ini dan cuaca pun juga cerah ya.
1: Oke, baik, silakan Jeff dengan informasi dari Sabang.
8: Iya, informasi dari Sabang itu terkait dengan nomor yang mencatut nama pejabat Kejari Sabang ini beredar di warga ya, dan warga juga diminta untuk berwaspada. Jaksa Negeri Sabang mengimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaannya terhadap maraknya aksi penipuan yang mengatasnamakan pejabat kejaksaan melalui aplikasi WhatsApp. Imbauan tersebut disampaikan menyusul beredarnya sejumlah nomor telepon yang menggunakan identitas pejabat Kejari Sabang untuk kepentingan pribadi dan berpotensi merugikan masyarakat. Dalam informasi resmi yang disampaikan Kejari Sabang, pelaku diketahui mencatut nama Kepala Seksi Intelijen yaitu Muhammad Rizky SHMH dengan nomor telepon 0813-7515-040 serta mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Achandra SHMH menggunakan nomor 0813-7457-739. Kejari Sabang menegaskan kedua nomor tersebut bukanlah ya merupakan nomor resmi ya, institusi. Dan Kepala Seksi Intelijen Kejari Sabang juga Muhammad Rizky mengatakan masyarakat diminta untuk tidak mudah mempercayai pesan tersebut dan panggilan dari nomor yang mengaku sebagai pejabat kejaksaan, terutama jika disertai permintaan uang dan juga bantuan imbalan ataupun alasan lainnya yang bersifat mendesak. Menurutnya modus tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan nama institusi untuk kepentingan pribadi. Dan Kejari Sabang juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan setiap dugaan penipuan yang mengatasnamakan institusi dan juga melalui kanal pengaduan resmi Kejaksaan Negeri Sabang, dan termasuk melalui akun Instagram @kejari_sabang. Dengan meningkatkannya kewaspadaan masyarakat, diharapkan bagi seluruh masyarakat dan juga upaya untuk penipuan yang mencatut nama pejabat kejaksaan dapat dicegah ya, sehingga tidak menimbulkan korban. Demikian informasi dari Sabang, Mbak Dewi.
1: Oke, apakah ada dialog pagi di pagi hari ini?
8: Di pagi hari ini Oke. Kita tinggal menunggu Putra.
1: Oh iya, baik. Baik, dari Sabang kita beralih ke Mbak Yana. Takengon Mbak Yana,
5: ya.
1: Kabar pagi ini dan cuacanya seperti apa?
5: Kabar baik Kak Dewi, insya Allah Alhamdulillah. Kalau cuaca agak sedikit dingin ya pagi hari ini ya. Kalau sudah tinggi hari ya agak panas sedikit gitu ya. Oke, kita sampaikan informasi dari Takengon pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran tentang gerakan mendampingi dan mengantar anak hari pertama sekolah kemarin tahun ajaran 2026-2027. Gerakan ini bertujuan memperkuat sinergi antara keluarga dan sekolah dalam membangun generasi yang berkarakter, percaya diri dan berprestasi. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tengah Salim Sah MPD dalam himbauannya mengajak seluruh orang tua hadir mendampingi anak pada hari pertama sekolah Senin 13 Juli 2026 lalu. Kehadiran orang tua khususnya ayah dinilai sebagai bentuk dukungan, kasih sayang sekaligus motivasi yang akan memberikan kesan positif bagi anak. Selain itu, Salim Sah juga menghimbau para ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk memberikan keteladanan dengan mendampingi anak di hari pertama sekolah kemarin. Gerakan ini sekaligus mendukung peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 12 tahun 2016 tentang masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS yang menekankan pentingnya komunikasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Seperti itu Kak Dewi untuk informasi dari Takengon untuk pagi hari ini. Silakan Kak Dewi lanjutkan kembali.
1: Baik, terima kasih Yana untuk informasinya. Dari Takengon kita ke Bung Putra ya. Bung Putra sudah menanti. Silakan Bung Putra. Iya,
3: cek suara. Ada suara Kak Dewi?
1: Ada dan luar biasa.
3: Alhamdulillah. Tadi informasi dari Takengon Gamas ya? Bukan gemas kan? Kalau gemas kan gerakan emak lagi yang terang.
5: Tapi masih tetap gemas, gerakan ya? Ayah ya, yang ini ya, yang
3: mengantarkan
5: anak ke sekolah. Oke.
3: Okay. Okay. Baik, Adewi, untuk informasi cuaca tadi mungkin di awal belum tersambung ya, bertersampaikan cerah ya untuk Banda Aceh sendiri, cerah untuk hari ini di pagi ini dan masih matahari terik sama seperti Jeffrey di Sabang ya. Oke, baik, satu informasi dari Kota Banda Aceh, KPP Pratama Banda Aceh menginisiasi deklarasi bersama pemerintah daerah, instansi vertikal dan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Aceh melalui deklarasi rekomendasi bersama bertajuk memperkuat kolaborasi pelayanan publik yang lebih baik untuk Kota Banda Aceh dalam rangka memperingati Hari Pajak 2026. Dan deklarasi yang dihasilkan melalui forum konsultasi publik menjadi komitmen bersama untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Forum ini dipimpin Kepala KPP Pratama Banda Aceh, Asrifal Handri Rangkuti, serta dihadiri Wali Kota Banda Aceh, Ilisa Sadudin Jamal, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh, Ahmad Jamhari, jajaran instansi vertikal di Banda Aceh, dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh. Pelayanan yang baik akan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan negara maupun daerah. Sebaliknya, pelayanan yang tidak optimal dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kami menginisiasi forum ini sebagai ruang kolaborasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kemudian menurut Asrifal, KPP Pratama Banda Aceh saat ini menyelenggarakan 83 jenis pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan melalui KEP 160/PJ/2022 yang mendukung 120 personil terdiri dari 95 aparatur sipil negara dan 25 pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN. KPP Pratama Banda Aceh juga terus memperkuat kualitas layanan melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penyedia berbagai fasilitas pendukung seperti tempat pelayanan terpadu, layanan konsultasi, fasilitas ramah disabilitas, kemudian ruang laktasi, ruang bermain anak, pojok UMKM, hingga ruang duk pakat sebagai ruang konsultasi dan kolaborasi bersama para pemangku kepentingan. Ya, itu dia satu informasi terkait dengan KPP Pratama Banda Aceh berkomitmen tingkatkan pelayanan publik lintas instansi. Terima kasih Kak Dewi.
1: Oke, Putra, luar biasa. Dan apakah ada dialog pagi di pagi hari?
3: Untuk pagi hari seperti kita juga menunggu merilih ke Sabang sepertinya hari ini ya. Tapi kita tunggukan player ya.
1: Sama salingan ya, begitu ya.
3: Iya.
1: Oke, baik. Terima kasih Putra.
3: Oke, Kak Dewi, terima kasih kembali.
1: Baik, pendengar sudah mendengarkan informasi-informasi dari teman-teman semua, Skullwheel, dan tiba dari Lux Mawi ada informasi yang cukup menarik. Jadi teman-teman semua, nanti di Piala Dunia ya, insya Allah kita mungkin di minggu malam mungkin sudah masuk di babak final ya, insya Allah. Dan ini juga akan dilakukan nonton bareng dan dengar bareng, dan ini akan menghadirkan langsung ada Dewan Pengawas LPPR RI yang hadir ke Lux Mawi, yaitu Kusnaini. Akan berkunjung ke Lux Mawi untuk menghadiri kegiatan nonton bareng. Jadi kehadiran Dewas ini diharapkan juga jadi momentum dalam mempererat hubungan antara RRI dengan masyarakat. Kemudian juga di mana Weni Julianti selaku Kepala LPPR Lux Mawi juga mengatakan kalau persiapan nonton bareng dan dengar bareng ini juga akan dilakukan secara maksimal ya. Dan juga pastinya sudah dilakukan pertemuan dengan pihak panitia agar semuanya berjalan dengan baik dan memberikan kesan istimewa bagi masyarakat yang akan nanti hadir untuk menyaksikan pertandingan final Piala Dunia. Dan kehadiran Dewas Pengawas LPPR RI di Lux Mawi ini juga sebagai sinyal positif ya teman-teman semua dan juga pendengar dan pemirsa untuk pengembangan RRI di daerah. Selain menghadiri kegiatan juga nanti ada diisi dengan sejumlah agenda penting yang mendukung kemajuan lembaga penyiaran publik. Salah satunya yaitu direncanakan ada peresmian studio baru di LPPR Lux Mawi. Begitu teman-teman informasi dari Lux Mawi dan juga teman-teman lainnya. Terima kasih atas semangat di pagi hari ini. Semoga saja insya Allah semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan.
5: Amin.
1: Selamat bertugas dan bersemangat untuk depart pagi ini, senyumnya harus betul-betul bisa membawa sedekah buat teman-teman semua. Ya.
5: Insyaallah Kak Dewi.
1: Assalamualaikum teman-teman semua.
5: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

di 15 Juli 2026. Untuk informasi seputaran Aceh untuk sore nanti masih akan bisa Anda dengarkan di Lintas 17. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, rangkaian lagu dan juga informasi dilanjutkan kembali. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia.

Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanoh Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Anda mendengarkan Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pelaku usaha kopi gayo yang ingin menembus pasar internasional perlu aktif membuka jaringan melalui pameran, kompetisi kopi, hingga promosi digital. Hal itu disampaikan owner Asa Cafe Armiadi saat menjadi narasumber dalam program UMKM Berbicara di Pro 1 RRI Takengon, Senin 13 Juli 2026. Menurut Armiadi, kualitas produk saja belum cukup untuk menarik pembeli dari luar negeri. Pelaku usaha harus berani memperkenalkan produknya melalui berbagai ajang yang mempertemukan petani, eksportir, roaster, dan calon pembeli. Ia juga menekankan pentingnya mencari informasi resmi mengenai kompetisi maupun pameran yang akan diikuti agar pelaku usaha dapat mempersiapkan produk sesuai standar penilaian. Menurutnya, kombinasi promosi digital dan keikutsertaan dalam berbagai event mampu memperluas peluang kerjasama hingga pasar ekspor. Hal ini juga sejalan dengan berbagai panduan pengembangan ekspor kopi yang menekankan pentingnya riset pasar, promosi, dan kesiapan usaha sebelum memasuki pasar internasional.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Selamat pagi pendengar RRI Takengon untuk pagi hari ini memberikan semangat penuh untuk pendengar yang dalam aktivitas kegiatan-kegiatan yang berlangsung dan menemani untuk segala rutinitas yang juga ada di rumah sambil mendengarkan lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk pagi ini.
1: Yuk, liburan yuk, liburan yuk, liburan yuk.
2: Eli, liburan yuk. Heling, heling. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
3: Soal nabung? Aku juga.
2: Yuk, luar negeri yuk. Luar negeri, Li.
3: Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
2: Kita, kamu, Gen Z, cinta negeri, yuk jelajah Indonesia.

Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

Selamat pagi pendengar RRI Takengon, dan saya yakin untuk pagi hari ini Anda sudah bersama RRI Takengon sejak pagi-pagi sekali, yang terus akan menghantarkan rangkaian lagu dan juga informasi sepanjang waktu.

Masih mengucapkan selamat pagi pendengar RRI Takengon untuk pagi hari ini, untuk terus memberikan semangat bagi yang dengan kerjaan yang harus selesai hari ini, yang harus tuntas juga di waktu sekarang. Pekerjaan Anda, aktivitas Anda, bahasa lainnya akan kami iringi dengan rangkaian lagu dan juga informasi seperti biasa dari RRI Takengon, menghangatkan suasana pagi. Yang tengah ngeteh, yang tengah ngopi, kalau yang di rumah selalu aja, gak mesti harus buru-buru, gak dikejar waktu. Tapi untuk yang sudah harus berada di tempat kerja, ya jam sebegini sudah harus memulai pekerjaan Anda. Ngopi dan ngeteh itu sambilan. Yang mana duluan, kerja dulu, ngopi dulu, atau sebaliknya. Selamat pagi, tapi ada RRI Takengon untuk

0: RRI Takengon, informasi yang disampaikan pagi hari ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS gelombang pertama sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027 di Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Selasa 14 Juli 2026. MPLS perdana ini menandai dimulainya aktivitas belajar siswa di gedung permanen sekolah rakyat. Gus Ipul hadir bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan disambut sebagai penampilan siswa. Mulai dari baris berbaris, yel-yel calon siswa, pencaksilat, pidato tiga bahasa, paduan suara, dan pembacaan puisi hingga demonstrasi pembelajaran IPA. Dalam kesempatan tersebut, Gus Ipul berdialog langsung dengan para calon siswa yang akan menempuh pendidikan berasrama di Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen. Ia memastikan seluruh siswa siap mengikuti proses pendidikan yang telah disiapkan pemerintah.
1: Sudah sarapan belum? Sarapan itu bisa membuat otak bekerja hingga 98%. Untuk kita yang masih pelajar, sarapan juga penting. Otak bisa bekerja dengan baik, konsentrasi akan penuh, full seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus, ada yang tidak bisa sarapan, harus dipaksa, sedikit, tapi ada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti, ada juga telur, bahkan ada yang nasi goreng. Sarapan ya, ingat, jangan tidak sarapan. Sarapan itu penting untuk konsentrasi.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmb-front. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347, Kukuh Pamuji 0821-3171-7822, Mulkan 0852-7767-0835, dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

0: Selamat pagi pendengar RRI Takengona. Saya menemani pendengar dengan rangkaian lagu dan juga informasi yang masih harus disampaikan untuk pendengar RRI Takengon. Dan pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, menjadi bagian dari kegiatan hari ini dengan untan lagu dan juga informasinya. Hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya bersama dengan Anda.
1: Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Waktu bergerak dan berjalan, nantinya juga akan menuju ke waktu yang menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi di kesempatan pagi hari ini bagi pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Bersama untuk untaian lagu itu mendukung untuk kegiatan-kegiatan Anda di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dan kami temani untuk kegiatan-kegiatan Anda tersebut dimanapun saat ini. Terlebih kalau yang di rumah, lebih banyak waktu di rumah, ya kita akan menemani Anda juga. Kalau yang banyak di kebun juga kita ucapkan selamat pagi lagi untuk pendengar RRI Takengon.

menemani pendengar RRI Takengon dan akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan waktu yang kita lewati nanti perlahan di waktu yang menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Radio RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: Masih menemani pendengar di rangka lagu dan juga informasi, dengarkan kami untuk waktu-waktu yang terus bergerak ini.
1: Dewasa duluan. Dan dari kecil gue selalu beranggapan bahwa itu semua adalah salah bokap gue. Di tahun ke-10 bokap gue kanker, ada satu insiden yang mengharuskan gue ngobrol sama dia. Di situ dia cerita dari sisi dia, dan pada saat dia nangis, gue baru sadar bahwa bokap gue pun manusia yang bisa buat salah. 2 bulan kemudian di rumah sakit, dia bilang ke gue, di atas kasur, "Valen, kamar papi ya." Dan gue jawab, "Tenang, Pi, Valen kok yang pakai."

0: Pendengar RRI Takengon, dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, Satuan Lalu Lintas Satlantas Bandar Meriah menggelar kegiatan Volis Go to School dengan memberikan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada para siswa baru di SMA Negeri 3 Timang Gajah, Kabupaten Bandar Meriah pada Selasa kemarin, 14 Juli 2026. Sosialisasi ini bertujuan menanamkan pemahaman tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak dini, sekaligus membentuk karakter pelajar yang disiplin dan taat terhadap aturan jalan raya. Kasih Humas Polres Bandar Meriah, Ibda Eryadi, menegaskan bahwa kegiatan Volis Go to School ini merupakan bagian dari upaya edukasi kepolisian kepada kalangan pelajar agar memiliki kesadaran dalam berlalu lintas serta mampu menjadi pelopor keselamatan di lingkungan masing-masing.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

beberapa informasi lagi untuk melengkapi yang dihadirkan untuk pagi hari ini. Masih terucap hal yang sama, selamat pagi untuk Anda semua. Kalau tadi pagi agak sedikit dingin, agak sedikit mataharinya malu-malu untuk muncul. Kalau matahari nggak muncul mungkin nggak akan terang gitu ya. Terang tapi agak sedikit dingin, tapi sekarang sudah seperti biasa, sudah kita

Dan saya yakin sejak pagi-pagi Anda bersama dengan RRI Takengon yang tentunya merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi. Kegiatan Anda berlangsung terus, kami menghantarkan rangkaian lagu dan juga informasinya juga.

Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

0: sesungguhnya.
1: Pendengar RRI Takengon di rentang waktu yang masih ada, saya bersama dengan pendengar dan yang pastinya pendengar di ruang ini atau di format ini, kita hadir di Halo RRI Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat, itu akan bisa Anda dengarkan untuk Halo RRI ketika pendengarnya ingin menyampaikan satu hal yang kiranya belum tersampaikan, yang ingin disampaikan ke pihak terkait, entah itu ke dinas dan lain sebagainya, dan menyampaikannya kepada kami di program ini. Dan nanti bisa bertelepon kepada kami, nanti akan kita ulas bersama, dan kita tidak menjanjikan untuk masalah itu bisa selesai, tapi kita memfasilitasi untuk pendengar itu bisa terhubung dengan para narasumber atau yang berkompeten yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Anda tersebut. Selalu di RRI Takengon, terlebih kalau di Halo RRI Senin, Rabu dan Jumat. Kalau di waktu yang berikutnya juga boleh, silakan saja, nanti kita akan coba cover, kita akan bahas di waktu yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi sekarang ini sepanjang waktu rangkaian lagu dan juga informasi Anda dengarkan RRI Takengon. Terlebih saya akan selesai bersama dengan pendengar hingga waktu yang menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan perbedaan. Beragam suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Di negeri ini, moderasi beragam menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan. Nilai ini sejalan dengan semangat Pancasila yang mengajarkan kita untuk saling menghormati dan hidup rukun. Keunikan moderasi beragama di Indonesia terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Saat hari raya tiba, masyarakat saling mengunjungi dan berbagi kebahagiaan. Tradisi lokal pun tetap terjaga, berjalan seiring dengan nilai-nilai agama. Sikap saling menghargai inilah yang membuat Indonesia tetap damai di tengah keberagaman. Mari jaga Indonesia dengan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan mengamalkan nilai moderasi beragama.

0: ditakengon di kediaman dimana saja anda berada untuk nanti ada rekan Nur Hasanah yang akan melanjutkan untuk rangkaian lagu dan juga informasi. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja anda berada untuk semua format, semua program hari ini yang sudah anda dengarkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih kebersamaannya. Kita akan terus bisa bersama di waktu-waktu yang berikutnya. Namun untuk seterusnya ini, rangkaian lagu dan juga informasi, ada rekan Nur Hasanah yang akan melanjutkannya. Terima kasih pendengar, selamat melanjutkan aktivitas anda, kalaupun ada sebagian yang sedang jeda, selamat pagi, menjelang siang juga, dan nanti akan melanjutkan kembali rangkaian-rangkaian informasi dan juga lagu mewarnai suasana kerja anda tersebut. Pendengar dimana saja anda berada, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Antara tahu atau tempe, mana yang lebih sehat? Sehat dan enak kedua-duanya. Makan kurang lengkap bila tidak ada tahu dan tempe. Kedua olahan kacang kedelai ini termasuk bahan makanan yang hampir selalu ada dalam menu sehari-hari. Tidak heran, kedua-duanya memang mudah didapat, harganya terjangkau, dan rasanya enak. Tahu atau tempe, yang mana yang paling sehat? Secara umum, tempe dianggap lebih bergizi dan menyehatkan daripada tahu karena kandungan gizinya lebih banyak. Meskipun sama-sama berbahan dasar kacang kedelai, ternyata tahu dan tempe memiliki perbedaan dari segi pengolahan hingga manfaat untuk kesehatan. Tahu maupun tempe sama-sama mengandung senyawa insoflavon. Insoflavon memiliki berbagai manfaat kesehatan, salah satunya untuk menangkal kanker.

0: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.
1: Trivia Piala Dunia 2026.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi Virtual Assistant Referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, senang sekali tentunya kembali Nur bisa menemani pendengar dengan ragam aktivitas yang pendengar lakukan melalui program Sangsi untuk siang ini bersama Pro 1 RRI Takengon. Dan untuk edisi siang ini, tema yang sudah kita pilih, tema yang akan mengulas berbagai bentuk sanksi dalam hukum jinayah yang berlaku sesuai ketentuan di Gayo atau di daerah yang khususnya menerapkannya, sekaligus memahami tujuan penerapan hukum tersebut dari perspektif edukasi, keadilan, dan ketertiban masyarakat. Tentunya kalau kita lihat juga ya, program ini juga diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat mengenai aturan yang berlaku serta pentingnya memahami hukum berdasarkan sumber dan ketentuan yang benar. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, istilah hukum jinayah ini merujuk pada ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana dalam syariat Islam. Ya, di Indonesia, penerapan hukum jinayah memiliki kekhususan di Provinsi Aceh melalui peraturan daerah yang dikenal sebagai Kanun Aceh. Dalam praktiknya terdapat beberapa jenis sanksi yang dapat dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap pelanggaran tertentu. Dan penerapan sanksi dilakukan melalui proses hukum dan berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang. Dan pada kesempatan ini kita akan mengenal lebih jauh ragam sanksi tersebut, dasar hukumnya, serta bagaimana penerapannya dalam kerangka hukum yang berlaku di Aceh.

Lagu Piala Dunia dari masa ke masa.

Wave and Flag tahun 2010. The Cup of Life 1990.

Baik, lanjut Santa. Pendengar 101 RRI Takengon, Stephen Kakanar yang hadir untuk siang ini ya di program Sanksi. Jadi kalau ngomongin soal hukum cina ya, hukum sebuah ketentuan hukum pidana yang berlaku di Aceh sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam berdasarkan kewenangan khusus yang dimiliki Provinsi Aceh. Ya, kanun jinayah mengatur sejumlah perbuatan yang dikategorikan sebagai jarimah atau tindak pidana menurut hukum Islam seperti khamar atau minuman beralkohol, maisir atau perjudian, halwat yaitu berduaan di tempat sepi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ikhtilat atau bermesraan yang melanggar syariat, ada zina, kemudian pelecehan seksual, pemerkosaan, kadzab atau menuduh seseorang berzina tanpa bukti, hingga liwat dan musahaqah. Dan konon setiap jenis jarimah memiliki ancaman hukuman yang berbeda sesuai ketentuan kanun. Dan ragam sanksi dalam hukum jina ya. Ya, jadi pendengar, berdasarkan kanun Aceh nomor 6 tahun 2014, setidaknya terdapat 3 bentuk ukubat takjir atau hukuman utama yang dapat dijatuhkan oleh mahkamah syariah. Ya, ini dari beberapa artikel yang kita rangkum gitu ya. Dan pertama, ukubat cambuk. Dan ini merupakan bentuk hukuman yang paling dikenal masyarakat. Dan pelaksanaannya dilakukan di tempat yang telah ditentukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jumlah cambukan berbeda-beda tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Dan penetapan jumlah cambukan sepenuhnya merupakan kewenangan hakim berdasarkan ketentuan kanun. Jadi ada beberapa mungkin pendengar sendiri pernah mendengar bisik-bisik gitu ya. Kemudian pernah melihat langsung juga eksekusi cambuk terhadap mereka para pelanggar syariat. Terlibat dalam khamar atau minuman beralkohol, hingga maisir, perjudian, khalwat dan juga ikhtilat hingga zina. Dan beberapa kasus lainnya yang kemudian beberapa dari mereka yang mendapatkan hukuman gitu ya, itu kemudian dilakukan hukuman cambuk di depan umum masyarakat. Beberapa waktu lalu itu pernah dilakukan di gedung olah seni, tapi sudah beberapa bulan lalu ya terakhir Nur tahu gitu. Nggak tahu sih kalau baru-baru ini juga, Nur belum dapat informasi pasti. Jadi masyarakat bisa melihat secara langsung jika sanksi ini benar-benar dilaksanakan gitu. Dan kenapa ada yang mungkin banyak cambukannya sampai 100, ada yang cuman 50, ada yang 20, ada yang 5 cambukan atau mungkin 10 cambukan dan sebagainya, bahkan sampai pingsan mungkin ya sebagian. Ini juga dilihat dari putusan ketika berapa lama mereka sudah ditahan dan dipotong gitu, setidaknya dengan masa tahanan mereka. Dan mungkin juga dari sikap dan upaya mereka ya, setidaknya ingin lebih baik. Dan ada poin-poin lain yang menjadi pertimbangan setidaknya untuk para hakim yang memberikan putusan. Oke, selain sanksi ukubat cambuk, kedua ada ukubat denda ya. Jadi pendengar Pro 1 RRI Takengon, denda dalam hukum jinayah tidak dihitung dalam rupiah secara langsung, melainkan menggunakan satuan gram emas murni. Dan ketentuan ini bertujuan menjaga nilai hukuman agar tetap proporsional terhadap perubahan nilai mata uang. Kemudian ketiga ada ukubat penjara. Ya, jadi selain cambuk dan denda, pelaku juga dapat dijatuhi hukuman penjara sesuai ancaman pidana yang telah diatur dalam kanun jinayah. Ya, hakim dapat menjatuhkan salah satu jenis hukuman atau kombinasi hukuman sesuai dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi boleh jadi nih ya, mereka yang terkena sanksi hukum jinayah, melanggar syariat dan sebagainya, bisa saja cukup dengan hukuman penjara atau penjara dengan denda, hingga denda aja atau cambuk aja gitu ya, atau denda dan cambuk, bahkan bisa udah di penjara harus bayar denda hingga mendapatkan hukuman cambuk. Jadi tergantung
bagaimana putusan dari hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, setidaknya untuk mereka para pelanggar syariat di wilayah Aceh atau tanah rencang kita ini sendiri, atau dataran tinggi Gayo juga ya, karena memang daerah kita saat ini masih menjadi bagian secara administrasi untuk Provinsi Aceh. Tentunya kanun juga berlaku di daerah kita di wilayah tengah Aceh. Baik, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon dan di program Sanksi untuk siang ini.

0: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
1: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
2: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
0: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
1: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
2: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
3: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
1: Baik Pak, semuanya jelas.
2: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
3: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmbfrontslice.
1: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
0: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3171-7822.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sefima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Ya, untuk dari apa itu hukum jinayah, ragam sanksinya juga. Lantas ngomongin soal proses penegakan hukum gitu ya. Jadi penting ya dipahami bahwa seseorang tidak dapat langsung nih dijatuhin hukuman hanya karena adanya dugaan pelanggaran. Dan penegakan hukum jinayah melalui beberapa tahapan, yakni penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik yang berwenang, kemudian ada penuntutan oleh jaksa penuntut umum, hingga persidangan di Mahkamah Syariah, ada putusan hakim, dan kemudian pelaksanaan hukuman setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Artinya, seluruh proses tetap mengedepankan asas keadilan, pembuktian, dan hak-hak terdakwa sesuai ketentuan hukum. Tujuan penerapan hukum jinayah bukan semata-mata untuk memberikan hukuman. Tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran, menjaga ketertiban umum, memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah terulangnya tindak pidana, hingga menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mematuhi norma agama dan hukum. Dengan demikian, pendekatan yang dibangun bukan hanya represif tetapi juga preventif melalui edukasi dan pembinaan. Lantas bagaimana untuk peran masyarakat? Tentunya pendengar Pro 1, keberhasilan pelaksanaan syariat Islam tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum. Masyarakat juga memiliki peran penting dengan memahami ketentuan hukum yang berlaku, menghindari perbuatan yang dilarang, menjaga etika dalam kehidupan masyarakat, menghormati proses hukum yang berjalan, dan tidak menyebarkan informasi yang belum tentu benar terkait suatu perkara. Semakin baik pemahaman masyarakat terhadap hukum jinayah, maka semakin kecil pula potensi terjadinya pelanggaran. Ya, jadi pendengar, itu tadi ya untuk informasi mengenai ragam sanksi dan hukum jinayah di Aceh. Perlu diingat, dalam sanksi yang diatur dalam Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014, tidak hanya berupa hukuman cambuk, tetapi juga dapat berupa denda maupun pidana penjara. Seluruh proses penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme peradilan di masyarakat, di Mahkamah Syariah, dengan tetap menjunjung asas keadilan dan kepastian hukum. Dan tentunya semoga informasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai penerapan syariat Islam di Aceh, hingga mampu mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan taat terhadap hukum. Dan terima kasih ya untuk kebersamaan Anda di program Sanksi bersama Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pukul jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan nantikan dinamika olahraga. Berita olahraga bersama Pro 3 RRI.

Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. Dua pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Di olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada dari umpan 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa dengan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo umpan 1-2?
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah

Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI.

0: Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
1: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026, dan diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
0: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stan di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
2: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
0: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI juga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI. Dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu, gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya, kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Terus Bangun Negara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve. Karena ya improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang. Makanya yang perlu saya terus keep it up terus itu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin patah saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara.

Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Prayesi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Zitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Zitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Zitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Zitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Zitoli Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Zitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Zitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Zitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Perprovsu ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Zitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Proprovsu benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, atau ini kebetulan saya keluar, saya bawa atlet. Kalahnya apa-apa kan kalahnya. Ya, 1 detik, 2 detik, 10 detik sudah kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertanggung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Ya, skornya jumlah kali 10-2 umatnya. Minimal kita bisa lah sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ingin menyuruhkan ketua-ketua dan kawan-kawan. Ada kita yang kita harus butuh kita seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Zitoli tahun 2026 serta pandangan Zitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, demikian dinamika olahraga telah kita ikuti bersama Pro 3 RRI. Dan kini lanjut terus ya, menemani kebersamaan kita dengan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya untuk Takengon siang ini. Ada pilihan lagu, informasi juga yang masih akan hadir. Selamat siang ya untuk semua dan semangat selalu. Stay tune terus bersama Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA atau bahasa Inggrisnya FIFA World Cup atau sering disebut Piala Dunia saja adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia Kedua. Juara bertahan Piala Dunia saat ini adalah Argentina yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum putaran final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Pada putaran final, sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi 2026. Hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan total 80 tim nasional telah berkompetisi. Trofi tersebut telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar.

Baik, masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang. Ya, ada beragam kabar informasi yang Nur juga akan sampaikan dari rri.co.id. Ya, untuk informasinya berkaitan dengan aktivitas Gunung Burni Telong masih level 2, masyarakat diminta jaga jarak. Ya, pendengar, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PPMBG melalui pos pengamatan Gunung Api Burni Telong melaporkan aktivitas Gunung Burni Telong selama periode pengamatan 14 Juli 2026 pukul 00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat masih berada pada level 2 waspada. Ya, berdasarkan laporan pengamatan, kondisi cuaca di sekitar gunung didominasi cuaca cerah hingga mendung dengan angin bertiup lemah ke arah selatan dan barat laut. Suhu udara tercatat berkisar antara 17 hingga 24 derajat Celcius. Dari hasil pengamatan visual, gunung terlihat jelas hingga tertutup kabut tipis dengan tingkat kabut 0 hingga 1 dan periode pengamatan. Asap kawah tidak teramati sehingga secara visual tidak menunjukkan adanya perubahan signifikan pada aktivitas permukaan. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, PPMBG mengimbau masyarakat ya untuk tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, serta selalu mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Burni Telong melalui informasi resmi dari Badan Geologi, Kementerian ESDM, dan Pos Pengamatan Gunung Api Burni Telong. Sumber informasi ini dari Kementerian ESDM, Badan Geologi, PPMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Burni Telong. Baik, semangat selalu untuk pendengar Pro 1 di mana pun berada, dan ya tetap stay tune terus di 93 FM.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi dan pendengar. Kebersamaan kita juga terus lanjut untuk ditemani dengan beragam pilihan lagu, informasi lainnya. Dan kali ini informasi yang Nur sampaikan ini berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di Kampung Gayo Murni, Kecamatan Atulintang, Kabupaten Aceh Tengah, menghanguskan sekitar 1 hektar lahan sebelum berhasil dipadamkan petugas Selasa 14 Juli 2026 kemarin. Dan berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalop BPBD Aceh Tengah, kejadian bermula sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat setelah posko Kecamatan Atulintang menerima informasi dari masyarakat mengenai kebakaran lahan di wilayah tersebut. Dan pendengar, merespon laporan tersebut, BPBD Aceh Tengah mengerahkan 1 unit mobil pemadam kebakaran dari posko Atulintang ke lokasi kejadian. Upaya pemadaman turut dibantu personil TNI dan Polri hingga api berhasil dipadamkan. BPBD Aceh Tengah memperkirakan luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 1 hektar. Tidak ada laporan korban luka, korban meninggal dunia maupun warga yang mengungsi akibat kejadian tersebut. Baik, untuk Anda tetap stay tune terus, ragam program lainnya juga terus akan hadir.

12 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah memilih memperluas basis perpajakan sebagai strategi utama dalam jangka menengah. Purbaya menjelaskan perluasan basis perpajakan akan dilakukan melalui pemanfaatan data dan teknologi secara lebih optimal. Langkah tersebut ditujukan untuk menjangkau aktivitas ekonomi digital, shadow ekonomi, dan sektor informal. Menurutnya, pemerintah juga akan memperkuat penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. Upaya tersebut dilakukan melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran. Meski demikian, pemerintah menegaskan berbagai langkah tersebut tetap mempertimbangkan iklim usaha nasional. Pemerintah, kata Purbaya, berupaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan pertumbuhan ekonomi. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk siang ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat.

0: lagi seru banget nih. Teman baru Sanu ngajak main game online.
1: Teman baru? Dari sekolah?
0: Enggak sih.
1: Kenalnya dari mana?
0: Dari game. Tapi dia baik kok, Noh.
1: Sanu, di dunia digital kita nggak selalu tahu siapa yang sebenarnya di balik layar.
0: Jadi, Sanu nggak boleh main?
1: Boleh, tapi selalu cerita ke Ine kalau ada yang bikin enggak nyaman.
0: Oh, jadi harus hati-hati ya, Noh?
1: Iya, dan Ine akan selalu ada untuk menemani Sanu.

GFM Rusatu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, tetap semangat ya untuk Anda pendengar, dan bahagia selalu dengan beragam aktivitas, rutinitas yang juga bakal terus dilaksanakan. Gimana tadi pagi, dini hari mulai pukul 2 setidaknya ya, untuk pecinta bola sudah menyaksikan Piala Dunia laga Spanyol dan Prancis yang rasanya itu dakdikduk ser ya untuk yang para ngefan, apa ya, pengefan gitu ya, yang mengunggulkan Prancis lah khususnya. Tapi ya memang ada bisik-bisik sih kalau Prancis sama Spanyol tuh agak-agak gimana gitu katanya ya, dan akhirnya memang Spanyol bisa melaju ke final setidaknya ya, tinggal menunggu nih hasil antara Argentina dan Inggris ya. Jadi ya ditunggu aja deh nanti malam ya. Besok kita akan kembali hadir pada pukul 2 juga, setidaknya pendengar bisa ikuti kembali. Dan selamat untuk yang ini ya, yang mengunggulkan Spanyol karena terbukti masuk ke final akhirnya untuk Piala Dunia 2026 ini. Pendengar, nanti juga ada program selanjutnya lah setidaknya ya, ada ke Barcelona pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya juga kita akan nantikan waktu zuhur nanti, dan waktu salat zuhur juga akan tiba sekitar pukul 12 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kalau beda pilihan tim itu wajar ya?
1: Sangat wajar dong. Yang gak wajar itu adalah kalau perbedaan itu membuat kita kehilangan teman, merusak silaturahmi, bahkan saling menghina.
0: Karena yang kita rayakan adalah pesta olahraga dunia kan?
1: Betul sekali. Jadikan Piala Dunia 2026 ini sebagai ajang mempererat kebersamaan. Nikmati pertandingan, hormati hasilnya, dan tetap jaga persaudaraan.
2: Kalau tim jago menang, rayakan dengan santun.
0: Tapi kalau kalah, terima dengan lapang dada, masih ada pertandingan berikutnya.
1: Karena pada akhirnya, persahabatan jauh lebih berharga daripada sekedar menang atau kalah dalam sebuah pertandingan.
3: Jadilah penonton yang sportif, santun, dan menginspirasi. We'll stand the pressure, wave your flames up in the sky, let faith decide.

Baik, selamat siang. Semangat untuk semua dan pendengar 1 RRI Takengon. Untuk informasi lainnya di siang ini ada kabar selanjutnya juga yang terus ya untuk temani kebersamaan kita. Dan pendengar, kabar kali ini berkaitan dengan udara pagi yang terasa lebih dingin, benarkah karena El Nino? Ya, jadi belakangan ini masyarakat dari sejumlah daerah merasakan suhu udara yang lebih dingin, terutama pada pagi hari. Banyak yang mengaitkan fenomena tersebut dengan pengaruh El Nino, padahal kondisi udara yang terasa lebih sejuk tidak selalu ya disebabkan oleh fenomena iklim tersebut. Suhu udara yang lebih dingin pada pagi hari dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor cuaca. Salah satunya adalah berkurangnya tutupan awan pada malam hingga menjelang pagi. Ketika langit cerah, panas yang tersimpan di permukaan bumi lebih mudah dilepaskan di atmosfer ke atmosfer. Akibatnya suhu udara menurun hingga udara pada pagi hari terasa lebih dingin dibandingkan biasanya. Ya, selain itu, kondisi massa udara yang relatif lebih kering juga berperan dalam menurunkan suhu. Udara yang mengandung sedikit uap air memiliki kemampuan yang lebih rendah dalam menyimpan panas, dan kondisi inilah yang membuat hawa dingin lebih mudah dirasakan, terutama pada dini hari hingga matahari mulai meninggi.

Baik, pendengar Pulau Satu RRI Takengo, selamat siang ya. Untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhama Takengo saat lagi. Untuk kita akan nantikan lantunan ayat suci Al-Quran dan akan kita dengarkan. Sembari kita juga akan menantikan waktu zuhur tiba untuk wilayah Takengo dan sekitarnya. Ya, untuk waktu zuhur hari ini itu akan tiba sekitar pukul 12.39 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat siang, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kumandang azan zuhur tadi kita sudah dengarkan bersama. Penanda waktu sholat zuhur telah tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Untuk selanjutnya kita akan nantikan Kebersaruni pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengon menyawahan kabar seruni terlu Rabu tanggal 15 Juli 2026. Saudara, inilah kabar seruni.

0: Ini selengkapi. Ya, pendengar karhutlah ia tulintang muhangusen sara hektar perempusan. Berikut informasi selengkapi.
1: Mutelem uten dan perempusan terjadi Kampung Kayu Murni, Kecamatan Atulintang, Kabupaten Aceh Tengah, Selasa Mani. Menghangusen sekitar sara hektar perempusan, BPBD Aceh Tengah menerima laporan dari masyarakat sekitar pukul 17.15 WIB dan langsung mengirim sara motor pemadam dari Pusko Atulintang. Proses pemadaman dibantu personil TNI dan Polri sampai rarapas ipadaman. Gerara korban jiwa atopi pengungsian wan kejadian noya. Penyebab mentelonga tengah wan penyelidikan. BPBD menghimbau ke masyarakat geremun nuke perempusan orum cara munelong. Di sadana RRI takingan menyawahni keberseluni.
0: Pendengar kati nguk. Temus pasar internasional, pengusaha Kopi Gayo memperkuat promosi digital.
2: Kati Kopi Gayo te ngetemus ke pasaran internasional. Pengusaha Kopi Gayo turah aktif renya menu ke jaringan melalui berita kompetisi kopi promosi orum digital.
3: Hal ini isawahan owner asal kopi Armiyadi Satwe mujadi narasumber wan program UMKM berbicara IPRO 1 Takingon Senin 13 Juli 2026.
4: Menurut Armiyadi, mutu kopi si unggul ger genapkin negu minat pembeli ari luar negeri pelin. Tapi pelaku usaha tura berani mengenalan produk E i berbagai acara jeb arah pertemuan petani, eksportir, roasting, calon pembeli. Ike mengenakan informasi tentang kompetisi i pasar internasional.
5: Gatinya kene menurumi pameran kati pelaku usaha temas menyiapkan produk sesuai standar nilai.
4: Menurut te, forum promosi digital i berbagai event sanggup menukan peluang luas kati temus i pasaran ekspor kene. Sebenarnya usaha ekspor Kopi Gayo ni penuh kita capai melalui riset, promosi, ras, kesiapan usaha pura ibenahi katitir mayu ku pasaran internasional. Kontributor Rahoda Anum Ari RRI takingan menyawa ni keber serluni.
0: Pentingnya peran ni amawan mengasuh mendidik kekanak ni kinmu persiapan Indonesia Emas 2045.
6: Penting ya peranan ni amawan mengasuh mudidik kekanak ni kian mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Dinas Pendidikan Kabupaten Benar Meriah renya meningkatkan keterlibatan ni jematua. Khususnya amawan mendukung pendidikan anak melalui gerakan nama Mujule Anakiku Sekolah atau Gemasi. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Benar Meriah, Saidi M. Nurdin, SPD, MPD menyalahan. Gerakan Gemasi ini upayakin meningkatkan peran nyama wan mengasuh mudidik anak katinguk berkarya menjadi unggul sehingga siap menuju Indonesia Emas 2045. Haraya mai waktu mujule anake ku sekolah numa sekedar mujule pelin, tapi juga menjadi momen berharga kinmu bangun cerak sebelum anak memulai aktivitas belajari. Hadiri jematua munosah rasa aman ro mampu meningkatkan kepercayaan diriku ke kanak sekolah ni. Mahyani Ari RRI takingan menyawah ni keber serloni.
0: Pendengar Polres Aceh Tengah operasi melaksanakan operasi gabungan.
6: Polres Aceh Tengah Selang Mane munaran operasi gabungan penertiban di kawasan Wih Jambu Aye Kecamatan Linge. Langkah ini kin mengantisipasi penambangan emas segera memiliki izin peti. Operasi AI pimpin Kabak Op AKP Hendra Gunawan Tanjung melibatkan 80 personil gabungan dari kepolisian, Brimob, TNI, Subdenpom, Satpol PP, Tim ini P, beluh ku titik-titik si icurigai menjadi lokasi operasi penambangan ilegal. Iprene operasi ini ibuatan ikarenan arai laporan dari masyarakat ro media sosial terkait penambangan ilegal. Si ia kali orum kegiatan normalisasi aliran niwe. Sementara oya, sekretaris Kampung Linge M. Saleh menyawahni gerara aktivitas penambangan emas ilegal i kawasenea. Kene alat berita memang murni igunan kin munormalisasi aliran weh kul. Walau pelagunoya itegasan Polres Aceh Tengah, pakia tetap memantaui. Muninget kuli potensi emas i lokasi bekas normalisasia kenenti sampai kahe gunan oknum tertentu mengenal keuntungan secara ilegal. Mahyani Ari RRI Takengon munyawahni keber serloni.
0: Biak saudara nggak kami sawahan kabar seloni Ari RRI Takengon. Nantinan kabar seloni selanjutnya jam 1 ruhul. Jeplo wen jam 1 ruhul bericin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar seloni produksi RRI Takengon. Entilupan program kabar seloni.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jumpa kembali dengan pilihan lagu-lagu dangdut kesayangan pendengar untuk siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu semangat untuk jalankan rangkaian aktivitas kegiatan-kegiatan luar biasanya. Pendengar, untuk yang ingin gabung di Pro Dangdut silahkan di 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan SMS, pesan WhatsApp ya, utamanya di 0852-7082-5272. Baik, mengawali jumpa kita untuk Pro Dangdut siang ini, dua pilihan lagu dangdut langsung ya, Nur akan hantarkan. Selamat siang untuk semuanya, semangat selalu untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Takengon dan stay tune terus bersama 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Tahu ke Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo, tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

0: Dangdut adalah kita. Gimana untuk dua lagunya? Semoga dapat menghibur, menyertai aktivitas santai pendengar untuk siang ini khususnya. Ada siapa di ujung telepon? Nur Sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bro Dangdut.
1: Dangdut dah kita, dangdut di mana-mana Mbak Nur.
0: Kenapa Bang Joy?
1: Capek Mbak Nur.
0: Mana Bang?
1: Begadang di mana Mbak Nur?
0: Kalah ya? Kalah Prancis ya?
1: Idola saya kalah Mbak Nur.
0: Oh, nangis sampai Bang?
1: Bukannya nangis Mbak Nur.
0: Meraung-meraung.
1: Bukan dompet tipis terus Mbak Nur.
0: Waduh, aduh. Kena ini nih.
1: Apa?
0: Pasal apa ya?
1: Hah?
0: Ketahuan karena dompetnya langsung tipis kan. Pak Satpol PPWH tengok nih. Udah main ini nih.
1: Bukan itu Mbak Nur. Maksudnya kami sini kan dompet kami tipis kan karena bulan ini bulan tanggung.
0: Oh gitu.
1: Enggak kena judul-judul gitu Mbak Nur, kan enggak enak gitu kan.
0: Oh iya, betul.
1: Karena saya enggak mau main itu lagi Mbak Nur.
0: Karena udah kalah.
1: Bukan kalah, udah tobat.
0: Oke deh, tobat karena kalah tadi malam.
1: Enggak, memang dari dulu saya udah enggak mau lagi main-main itu, enggak ada artinya.
0: Siap, betul. Nanti kena jewer nanti sama kakak lakun di rumah Bang.
1: Oh, enggak berani ya, kalau aku berani dia jewer saya tuh.
0: Oh, paling tutup pintu.
1: Enggak, kok dia jewer, saya jewer kembali.
0: Oh, sop. Balas-balasan, asik. Oke deh buat ya Bang Joy. Jadi prediksi Bang Joy sebelum Prancis kalah 2-0 dari Spanyol, prediksinya Prancis berapa sih Bang?
1: kok saya minta kan 1-0 aja menang aja Prancis kan.
0: Rupanya berat Bang ya.
1: Iya, kok Spanyol itu kan mana ya? Saya idola saya itu Jidan ya Mbak Nur kan.
0: Kata suami Prancis itu nggak bisa berkutik kalau udah sama Spanyol katanya.
1: Gara-gara itu gitar Spanyolnya dia pegang tuh Mbak Nur, maka nggak menang-menang.
0: Iya, jadi kan banyak legok-legoknya gitu Bang kan.
1: Legok-legoknya tuh kan, kalau Spanyol itu dia pegang mampus ya tuh Mbak Nur.
0: Aduh, oke deh siap. Oke, jadi kira-kira Spanyol bakal di 2 apa 1 nanti Bang di final? Nggak tahu lah siapa yang dilawan, antara Inggris atau Argentina.
1: Misalnya dua idola saya tuh Mbak Nur, dari dulu tuh kan, Argentina tuh saya menang tuh, saya kira tuh Mbak Nur.
0: Argentina ya, oke deh, siap.
1: Itu pun belum tentu juga tuh Mbak Nur kan.
0: Karena itu tadi karena, Spanyolnya itu kan, lego-legonya.
1: Karena bola itu kan bulat ya Mbak Nur kan.
0: Benar.
1: Kalau bola itu 4 kotak dia persegi kan enak dia, kita tenang-tenang dapat dia kan.
0: Jadi kalau nanti malam gimana Bang? Antara Inggris dan Argentina?
1: Saya kira ini menang Argentina nih Mbak Nur.
0: Usup, oke deh.
1: Karena saya tuh idola saya dari dulu tuh Diego Maradona kan.
0: Terus
1: siapa lagi tuh yang Batistuta gitu dulu kan. Batistuta, Del Piero, siapa dan banyak-banyak tuh. Tapi saya itu saya dari dulu tuh di Maradona Mbak Nur. Karena apa bola tangannya Tuhannya dia dulu ya. Karena dengan tangannya yang kecepatannya bisa gol dia dulu kan. Di Meksiko dulu nggak salah.
0: Oke. Siap. Oke deh buat Bang Joy mau sapa-sapa siapa?
1: Enggak Mbak Nur, enggak begadang nonton bola.
0: Nur, enggak usah begadang Nur Bang. Nur lihat hasilnya aja berapa tadi udah.
1: Ya kalau begadang nanti anu tambah karbo lagi Mbak Nur, makan mie goreng kan.
0: Ya Allah, bukan mie goreng lagi Bang. Mungkin nanti Nur langsung pesan roti bakarnya, bandrek susunya. Kan berat kan urusannya, jadi
1: banyak,
0: bagusan tidur aja.
1: Betul Mbak, minum bandrek apa itu semuanya aja. Kalau di sini kami enggak main makan gitu Mbak Nur, kami di sini cuma ini Mbak Nur, buat godok-godok kan.
0: Ya Allah.
1: Habis di sini banyak pisang Mbak Nur.
0: Oh iya.
1: Buat godok-godok, kalau buat mie goreng Mbak Nur enggak? Enggak cukup Mbak Nur.
0: Orangnya banyak ya?
1: Banyak sini, sekali mateng pisangnya satu tandan, buat godok-godok tepungnya pun 10 kilo, sekali goreng tuh Mbak Nur.
0: Iya, itu pun habis ya, berarti minyaknya berapa kilo banyak. Oke deh Bang Joy, langsung aja mau sapa-sapa siapa? Makin ngawur cerita Bang Joy.
1: Ya, salam-salamnya untuk Mbak Nur, karena lama nyiar Prodangdut kan.
0: Ah, serius Nur udah lama ya enggak bawa Prodangdut ya?
1: Lama, semuanya, maksudnya lamanya enggak sampai setahun kan, pengen ada 2 mingguan kan.
0: Oh iya ya, barunya ada.
1: Iya, semoga sehat selalu, keluarga kan. Di mana saja berada, Mbak Nur sehat selalu kan.
0: Amin ya Allah.
1: Terus untuknya Mbak Ana, Mbak Ayu, Mbak Nur Hayati, Mbak Selvi, Mbak Alisadana, Mbak Mahyani, Mbak Atora. Dan untuk Bapak pimpinan kita, Bapak Imam Taufik, semoga sehat selalu dia Mbak Nur ya.
0: Amin.
1: Dan untuk para pendengar setia RI Takengon di mana saja berada, semoga sehat selalu Mbak Nur ya. Halo.
0: Iya, halo, izin.
1: Ya, lagunya Mbak Nur ya.
0: Apa itu lagunya?
1: Lagunya dari ini ya, dari siapa ini namanya ya? Roma Irama Mbak Nur ya. Mm-hmm. Karena kita ini cinta bola, bola nih Mbak Nur lah. Jadinya gibah aja Mbak Nur ya.
0: Apa hubungannya bola sama gibah?
1: Kan banyak yang dibicarakan. Bicara sana, bicara sini. Kalah menang itu alat macam orang-orang
0: semua. Oh Mbak Nur. Betul. Itu pasti karena wasitnya pihak ini gitu ya.
1: Oh, jelekkan sana, jelekkan sini, semua gibah Mbak Nur.
0: Oke deh, versi Roma Irama.
1: Versi Roma Irama itu kok bisa yang AI Mbak Nur ya, proper ya.
0: Yaduh, kita coba cari nanti.
1: Ada tuh Mbak Nur, Bang Cibro cepat dia dapat tuh Mbak Nur.
0: Bang Cibro beda sama Nur Bang.
1: Apanya beda kan satu jaringan juga.
0: Beda dong, oke deh. Siap, makasih buat Bang Joy.
1: Iya, terima kasih sama bertugas bantu Mbak Nur ya.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, ada Bang Joy di Ponsai yang sudah masuk ya untuk siang ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan apalagi ya. Ya, untuk pendengar yang mau gabung juga di Pro Dangdut kembali, silahkan bisa melalui nomor interaktif, bisa juga melalui pesan WA. Ada pendengar kita selanjutnya, ada siapa? Nur mau sapa. Assalamualaikum. Oke, sebentar. Oke, sepertinya sedikit ada gangguan. Nur gak bisa angkat telepon, tapi bisa dicoba lagi. Oke, ada siapa? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Nur.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Mahdi, Selatan Sumbaraya.
0: Bang Mahdi, lama banget ya gak masuk Bang Mahdi.
2: Ya itu gak masuk kemarin, gak ada Mbak Nur.
0: Waduh, pokoknya kalau sama Nur kayaknya udah setahunan.
2: Iya, hampiran lah.
0: Kemana aja?
2: Sampai tahu naik ke Ayuma aja sini, kemarin kampung tar.
0: Kemarin pasca bencana gimana di sana?
2: Oh, ada di sini kita.
0: Aman ya?
2: Aman, insya Allah gak apa-apa.
0: Alhamdulillah, oke.
2: Mana sana parah ya Takengonnya?
0: Takengon, kalau di seputaran kota sebenarnya kalau kita bilang parah, mungkin enggak terlalu ya, tapi kalau pinggiran-pinggirannya
2: ya. Sini, titi. Jalan tertutup timbun tanah kalau longsor.
0: Betul.
2: Sekarang udah nyaman, bisa lewat.
0: Alhamdulillah. Waduh, itu suara siapa itu?
2: Lagu.
0: Oke, lagu aja langsung. Lagu apa Bang Mahdi?
2: Lagunya. Gubuk bambu aja.
0: Gubuk bambu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kemarin tuh gubuknya lupa diputar sama Pati Bro.
0: Oh, mungkin banyak.
2: Lambat, kan dengar.
0: Iya, banyak yang ngelis. Jadi harus ini kan, sabar-sabar juga. Oke deh.
2: Ini salam buat Mbak Nur, buat Mbak Ana, buat Bang Fadri, Bang Bro, rekan-rekan di mana saja berada yang dengar radio. Itu aja, Mbak. Salam spesial buat Ananda yang sayang. Buat Ananda yang tersayang. Di Alif Wajahra.
0: Siap.
2: Ya, itu aja, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Mahdi. Buat pendengar lain yang ingin gabung, Nur masih tunggu ya. silahkan di nomor interaktif kami 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272. Satu penelpon kembali. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, siang juga Kak Nur.
0: Pro dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ini kayaknya akal akun ya.
3: Bukan Kak, dari Toa nih.
0: Dari Toa siapa?
3: Yana.
0: Oh Kak Yana.
3: Kakak udah lama ya nggak nyiar di Pro dangdut.
0: Iya ke, kayaknya enggak lah Kak. Perasaan Nur mungkin ya.
3: Yang seringan Kak Ana.
0: Oh, benar. Oke, Kak Yana gimana kabar di Toa? Ada kabar apa?
3: Kabar cuaca alhamdulillah mendung nih.
0: Kegiatan ngapain aja, Kak?
3: Kegiatan kalau hari sekarang lagi dengerin Pro dangdut. Kalau tadi ada acara kita ibu pengajian di Linung Ayu.
0: Oh, berarti enggak ini ya, enggak motong dulu hari ini ya, libur.
3: Oh, udah siap Kak.
0: Udah siap.
3: Udah, oh. Ya, Pak, udah lebih 2 minggu lah kadang udah siapnya.
0: Oh, tapi masih ada Nur lihat beberapa daerah di Toa masih motong gitu, Kak.
3: Oh, ya kadang pinggir-pinggir ya kalau di daerah sini dari mana lagi ya, dari Klapting ke sini kadang dah enggak ada lagi.
0: Oke deh, siap buat Kak Yana. Mau bagi informasi apa lain mungkin?
3: Udah itu aja Kak.
0: Itu aja. Boleh, boleh.
3: Lagunya Kak ya.
0: Boleh, lagunya lagu apa?
3: Lagu dari Roma Irama, judulnya Masa Depan.
0: Masa Depan. Oke, Nur coba cari Kak ya, semoga nanti ketemu.
3: Ya,
0: makasih. Ya,
3: salam-salamnya buat kakak aja.
0: Boleh.
3: Dan buat semua pendengar-pendengar dimanapun berada, semoga sehat semua. Ya udah itu aja Kak ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pendengar setia Pro 1 RRI Takengon. Kita break dulu ya, karena sudah ada beberapa penelpon juga yang masuk. Dan Nur mau langsung puterin lagu-lagu pilihan yang sudah dipilih oleh pendengar setia kita untuk siang ini. Stay tune terus di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita menemani kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar Pro 1 RRI Takengon. Untuk siang ini Nur kembali gak sendiri nih. Ada rekan Ari yang lanjut gabung menemani pendengar untuk program Pro Dangdut siang ini. Nur mau langsung sapa. Selamat siang Bang Ari.
2: Selamat siang Kak Nur.
1: Oke, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik nih Kak Nur.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana jadi, nih Kak Nurnya?
1: Alhamdulillah baik juga. Ya jadi mendengar perusahaan RRI Takengon, karena Nur gak sendiri, Nur ditemani rekan siar Ari ya.
2: Iya.
1: Nah, nanti pendengar bisa sapa-sapa Bang Ari juga. Baik, ada pendengar yang masuk di ujung telepon. Langsung sapa Bang.
2: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan
3: Kak
2: siapa?
3: Nur, Kang Ari juga.
2: Siap.
3: Selamat siang.
2: Siang kembali Kak. Dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Mak Selby nih Pak Ari.
2: Oh Mak Selby. Langsung ingat saya Mak Selby.
3: Gini Kak Nurain akal aku nuhin Kak Yaman ke. Mirip kedang lingi
2: Kak. Kadang ke. Kuna coba Mak Selby. Kuna Mak Selby.
3: Ini baru masuk akal aku nih, soalnya ke Ana.
2: Ini baru masuk akal akunnya. Berarti yang tadi akal akun palsu gitu ya?
3: Bukan.
2: Oh, bukan.
3: Kak Nur cuman.
2: Oh gitu.
1: Okay.
2: Apa di kabar ini Mak Selby di siang-siang yang cerah
3: kabar
2: ini?
3: Kabar baik Bang Ari.
2: Oh, kabar baik, Alhamdulillah. Mungkin mau apa dangdutan yang happy-happy nih Mak Selby atau yang sedih nih?
3: Gimana Bang Ari?
2: Mau dangdutan yang sedih atau yang happy-happy nih Mak Selby?
3: Tentu yang happy-happy lah kok dangdut Bang Ari.
2: Cocok Mak Selby, biar semangat ya Mak Selby ya.
3: Semangat terus.
2: Siap. Apa itu
3: dengan
2: lagunya?
3: Dengan penyiar baru.
2: Apa itu lagunya Mak Selby?
3: Lagunya karena kita ini kan masih momen bola. Mak Selby pilih bola dari Ona Sutra ya.
2: Bola Ona Sutra, oke.
3: Oke.
2: Kita siapkan ya Kak Nur ya.
1: Iya, siap.
3: Darah bikin Kak Nur dan Bang Ari duet siang ini.
2: Iya.
3: Maksudnya duet nyiar, bukan duet lagu Kak Nur ke.
2: Duet lagu pun kami mungkin siap nanti.
1: Gak siap.
3: Boleh duet lah sekali-sekali. Kak Nur sama penyiar baru.
2: Kami lagunya cuma lagu anak-anak bisanya Mas Yopi.
3: Lagu balon ya Bang Ari.
2: Iya betul. Versi Arab.
3: Boleh juga. Yang dangdut tapi.
2: Salam-salamnya Mak, lanjut Mak.
3: Salam terutama Kin Bang Ari Wenurum Kak Nur, selamat tugas. Semoga kompak selalu.
2: Iya.
3: Dan semoga betah di RRI Takengon.
2: Amin, amin.
3: Dan selanjutnya untuk penyiar yang lain Kak Ana, Kak Ayu,
2: ya.
3: Bang Ibu, Bang Fajri, Kak Dek Selfie, Dek Budi dan Dek Yati juga. Dan

0: Dan untuk Bang Sultan di CLL.
1: CLL.
0: Dan untuk Kak Hatipah, Kak Fatma. Udah Kak Nur ya, enggak boleh banyak
1: Kak Nur. Kak Nur kena bisa senyum-senyum.
0: Yang belum kena senggol. Udah mak selfie senggol lah dari A sampai Z aja.
1: Siap.
0: Dan Abang sampai Maruki. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan kita semua.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, ada Mak Selpi tadi akal akun. Ya, kenapa akal akun dari pihak Nur sih?
1: Oh gitu. Akal akun okay. Dari pihak Kak Nur ya.
2: Jadi untuk handphone nanti dulu lagi aja ya, karena kita akan nantikan cek fakta juga. Jadi untuk pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon, nanti setelah cek fakta bisa gabung lagi untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Talking On, Anda mendengarkan cek fakta. Untuk cek fakta siang ini berkaitan dengan hoax pesan berantai Indomaret bagikan voucher belanja lewat kuesioner. Ya, jadi tim cek fakta menemukan pesan berantai kuesioner berhadiah voucher belanja dari Indomaret. Pesan berantai itu beredar sejak awal pekan ini. Dalam pesan berantai itu terdapat poster dengan narasi Dirgahayu Indomaret 38 tahun melayani sepenuh hati untuk Indonesia. Dan pesan berantai itu juga disertai narasi Indomaret hari jadi ke-38 hadiah, setiap orang bisa mendapatkan hadiah hari jadi ke-38 yang disiapkan oleh Indomaret. Pesan berantai juga disertai tautan yang mengarah ke website tertentu. Lalu benarkah pesan berantai kuesioner berhadiah voucher belanja dari Indomaret? Dari penelusuran tim cek fakta dengan mengunjungi akun resmi Indomaret di Instagram @indomaret yang sudah bercentang biru atau terverifikasi, di sana terdapat bantahan pada pesan berantai yang viral di aplikasi percakapan maupun media sosial. Jadi ada petikan khusus gitu ya, waspada penipuan. Dan di sisi lain, dalam tautan yang disertakan dalam pesan berantai mengarahkan kita ke website yang meminta sejumlah data pribadi. Dan ini merupakan indikasi pencurian data dan juga bisa menghubungkan kita ke pinjaman online ilegal. Hati-hati ya pendengar. Nur juga sebenarnya sama nih, pagi tadi juga baru mendapatkan pesan berantai ini dari salah seorang teman di Banda Aceh. Tapi langsung Nur suruh hapus sih untuk teman-teman tersebut yang mungkin sudah terlanjur men-share setidaknya ke beberapa grup atau ke beberapa orang. Jadi untuk pendengar mungkin sama nih mendapatkan informasi ataupun pesan berantai terkait dengan hadiah dari Indomaret. Mari sama-sama berbagi kabar jika informasi tersebut adalah hoax. Jadi kesimpulan dari informasi yang beredar terkait dengan hoax pesan berantai Indomaret bagikan voucher belanja lewat kuesioner, informasi tersebut tidak benar dan dalam artian adalah hoax. Tetap waspada ya pendengar, ketika mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya, cari sumber resmi dan jangan sembarang berbagi informasi ataupun mengklik link-link dari informasi yang belum jelas sumber ataupun kebenarannya. Anda dapat ikuti cek fakta setiap hari pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta.

0: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347. Kukuh Pamuji 0821-3171-7822. Mulkan 0852-7767-0835. Dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.
1: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
2: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
3: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
1: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
4: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
3: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
5: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
2: Baik Pak, semuanya jelas.
3: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon.
5: Benar, kalau online bisa lewat link siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront/.
2: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
1: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3171-7822.

0: Dangdut adalah kita masih ditemani dengan pilihan lagu-lagu dangdut kesayangan pendengar. Dan untuk siang ini, ya buat yang ingin gabung silahkan, masih kami terima untuk line interaktif 0821-6585-4676 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272. Ya untuk yang nelpon matikan dulu terus dicoba sekali lagi karena gak bisa Nur angkat, gak tahu kenapa ya. Ya jadi silahkan nanti pendengar coba telepon lagi, terus nanti Nur coba angkat yang ingin gabung lewat interaktif nih khususnya. Untuk pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, nanti malam jangan lupa untuk laga Piala Dunia 2026 babak empat besar ya, apa istilahnya tuh? Aduh, kita cek dulu ya. Nama istilahnya itu babak semifinal. Oh ya, semifinal ya. Ya, jadi nanti malam itu ada Inggris versus Argentina untuk hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 dini hari, dan pastikan jagoannya menang ya, mau Inggris mau Argentina silahkan ya pilih yang mana, dan pilih yang mana biasanya dari awal ya pastinya. Nur sapa dulu deh untuk penelpon selanjutnya ada siapa. Nur sendiri lagi untuk sementara waktu, ada kegiatan sepertinya Bang Ari di atas sana. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro dangdut.
1: Dangdut adalah goyang-goyang alias joget-joget.
0: Oh bisa, dangdut adalah goyang-goyang joget-joget. Dangdut adalah kita.
1: Oh bukan dia.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Ini dengan baru sepak lama Aris Lombali.
0: Oh Bang Mus.
1: Iya.
0: Iya benar ya Bang Mus ya, gak salah ya Bang.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Mus.
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Bang Mus gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga ya.
0: Alhamdulillah. Jadi kegiatannya apa nih Bang Mus?
1: Ini kegiatannya hari ini di rumah aja, gak kemana-mana nih.
0: Jaga rumah ya?
1: Iya.
0: Jaga kopi yang dijemur-jemur atau jaga yang dijemur-jemur?
1: Yang okay kering kantong deh. Enggak?
0: Yang kering? Aduh kok semua pada ngomongin kantong kering lah sekarang ya. Tadi Bang Joy ngomongin kan dompetnya semakin tipis gara-gara Prancis kalah.
1: Ya.
0: Iya, waktu Nur preset kan ke sana baru ngarang abang tuh, yang inilah yang itulah gitu.
1: Iya.
0: Oke deh, Bang Mus ada informasi apa dari Simpang Balik?
1: Buat sementara nggak ada informasi kak.
0: Aman terkendali.
1: Keadaan aman dan terkendali.
0: Alhamdulillah. Mau sapa-sapa siapa Bang Mus?
1: Iya mau request lagu nih kak.
0: Lagu apa?
1: Dari Javason.
0: Judulnya?
1: Jablay.
0: Yaduh. Waduh. Waduh. Oke deh.
1: Jablay kak.
0: Jablay. Siapa tadi Bang?
1: Iya lama-lama sekali kita dengar buat hiburan kak ya.
0: Dari siapa Bang?
1: Javason.
0: Javason. Itu liriknya aneh-aneh enggak ya?
1: Enggak, Kak.
0: Enggak ya. Maksudnya yeah. Nanti kalau aneh-aneh Nur harus langsung segera.
1: Ya, sensor aja enggak apa-apa.
0: Javason.
1: Mungkin kirim salam pertama sekali buat Bang Semirin, juga Bang Herman, tak lupa juga buat Bang Jafar, juga buat Bang Mamat. Tak lupa juga buat Mas Nawan, juga Bang Bayu, juga buat Yana, Muna, Nadia, Padma, juga buat Mak Selfie. Spesial buat karyawan N Karyawati RRI Takengon di mana saya berada, juga buat penyiarnya.
0: Nur kayak dengerin penyiarnya nih yang bicara Bang.
1: Kenapa?
0: Oke siap.
1: Sedikit ucapannya nih buat yang merasa aja. Jangan taburi duri di jalanku, karena nanti kamu akan datang tanpa alas kaki. Ya gitu aja Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, berasa angkat telepon penyiar ya, karena memang rupanya Bang Mus ini dulunya apa di dunia siaran RRI di Banda Aceh atau di mana gitu, kemarin itu kita ada cerita ya Bang ya. Oke, salam saya selalu deh buatnya Bang Mus di Simpang Balik. Ada siapa di belakang Bang Mus? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, ada Bapak Tumba, gimana Bapak, udah sehat?
2: Dangdut adalah kita. Siapa yang bilang apa sakit?
0: Bang Erpa, tapi Nur nggak, belum ke situ-situ. Ada aja nih, tamunya.
2: Cuma anu aja itu, Pak, talar.
0: Kenapa bisa ceritanya, Pak?
2: Iya, namanya talar itu kan tabrak lari, sudah ditabrak lari mereka, ya udah.
0: Ya udah gitu aja ya.
2: Tapi alhamdulillah udah sehat, nggak ada masalah.
0: Oke deh, siap.
2: Kemana Bang Arinya nih, kok lari?
0: Nggak tahu tah kemana, udah perginya. Mungkin ada yang diurus juga tadi kan. Iya,
2: namanya itu.
0: Iya, tiba-tiba udah hilang. Baru bentar tadi ngokolnya kan, baru kemarin, berapa menit.
2: Kemarin baru apa ya, saya bilang mau betah supaya cepat lepas kunci. Saya bilang kok malah lari.
0: Oke deh, siap.
2: Pulang undangan.
0: Dari? Yang petumpi
2: kan,
0: ya?
2: Karena di rumah nggak ada ikan kan gitu, ketengok itu di simpang di MC itu ada orang potong kerbau kan, ah situ aja lah makan, gue pikir. Simpang di MC kita ini.
0: Iya, Nur ada undangan juga sih itu Pak. Hari ini Nur undangannya ada 3 kalau nggak salah. Tapi nggak tahu entah bisa pergi semua, entah enggak, ini nggak tahulah, bentar lagi di Rawi.
2: Jangan semuanya nggak bisa dihadiri.
0: Takutnya ya, aduh jangan sampai gitu ya Pak. Ya termasuk yang di ini yang Bapak baru pulang mungkin ya.
2: Iya.
0: Undangannya udah sampai kemarin. Yang di Rawi belum panas.
2: Tadi pagi kan ke Musyaralun. Bukan juga anakku Tengku Guru, tapi menyahan kuntu Tengku Guru. Itu sama ini di garis kelapangan ke awan ya, tiga.
0: Iyo, anak kati awan ini belum.
2: Bo, ini kuno, meleger kah?
0: Betul.
2: Sama ini dah, lapangan lah, bo, ke awan.
0: Nah, awan wan porak terakhir belum.
2: Wan porak di kuno, meleger. Bo, yang penting sehat kah?
0: Aduh. Jadi tadi sampai jam berapa Pak? Apa Abah di situ?
2: Setengah 12 lah saya pulang tadi. Saat itu belum bubar kali karena sudah pada ada yang pada mundur. Nah, udahlah, saya bilang aja pulang aja. Karena udah selesai.
0: Iya. Yeah. Langsung bubar leceknya ya.
2: Bubar gitu aja ya.
0: Oke deh, siap.
2: Tapi luar biasa kok ramainya, luar penuh itu ya.
0: Karena kan memang
2: sudah saya prediksi tadi kalau seperti ini pasti ini di depan-depan ini pun digelar di tikar habis penuh ini saya pikir. Adalah saya share tadi pagi itu ke situ. Ramainya ya lah.
0: Karena memang kan kayaknya serentak gitu kan bahkan.
2: Iya, berapa kecamatan kan. Hanya kelas satunya aja, bayangkan kalau SMP 4 ini, si Tiar ini kan dia 5 ruang, 5 kali 4, 200 kan? 200
0: berapa sekolah lagi ya gitu ya?
2: Bayangkan lah sampai 5 kecamatan kan?
0: Betul.
2: SDTK lagi. Oke lah, yang penting sukses ya, berjalan
0: Amin.
2: Dengan lancar. Amin. Gitu ya, sesuai dengan rencana. Yalah, salam aja lah untuk semuanya Nur, semoga sehat selalu, stay terus di RRI, jangan bosan-bosan, sampai rame terus lah RRI kita ini ya.
0: Amin.
2: Gitu aja lah Nur.
0: Siap.
2: Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima
2: ngikut
0: kasih.
2: Ngikut aja semuanya lagi.
0: Lagunya juga ngikut. Siap, makasih ya Bapak Tumba. Baik, pendengar setiap Pro 1 dimanapun berada. Gimana? Masih tetap semangat ya, sehat selalu dengan beragam kegiatan aktivitasnya. Dan untuk kebersamaan kita juga lanjut terus deh untuk lagu yang bakal hadir selanjutnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Menjadi wasit Piala Dunia adalah puncak karir tertinggi yang memerlukan lisensi FIFA, pengalaman internasional, kebugaran fisik prima, dan mental baja. Proses seleksi ketat dilakukan bertahun-tahun sebelumnya oleh FIFA, melibatkan seminar, ujian kesehatan, dan pemantauan kinerja konstan. Wasit harus memimpin di liga teratas dan turnamen konferensi atau AFC sebelum dipilih.

0: adalah kita. Semoga masih terus semangat nih untuk pendengar bersama kami untuk pilihan lagu-lagu dangdutnya, dan semoga dapat menghibur juga pendengar. Tadi ada pesan ya yang sudah masuk sebelum Nur sapa di ujung telepon sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kak, ini Mama Ayu dari Bintang. Bener Kak, mau request lagu dari Ona Sutra, Surat dari Seberang. Salam buat Kak penyiar, salam buatnya kakak-kakak dan adik-adik yang lagi rewang. Ucapannya terima kasih ya, udah bantu-bantu, semoga sehat selalu. Gimana ini? Rewang-rewang. Oke deh, ada siapa lagi? Nur sapa di ujung telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut,
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa? Sehat, alhamdulillah. Dengan siapa ini, izin?
1: Ini Halid dari Kemlo.
0: Oh, Pak Halid. Pak Halid.
1: Udah lama kali Kak Nur nggak masuk ini. Kenapa? Kemana di sini?
0: Merantau ya Allah, Nur di rumah aja. Pak Halid, Nur minggu lalu itu hari Rabu ya, ke Singamulu. Ada pesta kan di Singamulu?
1: Di mana Singamulu?
0: Di Singamulu, di ke sebelum sekolah SD ya. Masuk ke dalam ke kiri tuh, terus aja di ujung sana.
1: Ke masjid.
0: Pokoknya ada.
1: Dari masjid ke bawah.
0: Ada pesta nikahan.
1: Iya, kan di situ kita pun.
0: Oh iya, itulah kita nggak jumpa Pak Halid. Iya. Jadi Nur ke situ undangan hari Rabu. Itu kebetulan abang kakak yang nikah tuh keponakan.
1: Enggak jumpa saya.
0: Iya, jadi Nur kan enggak ada simpan nomor Palit ya.
1: Orang nomor di studio.
0: benar-benar. Karena simpannya kan nomor studio, nomor Nur juga. Nur juga kayaknya enggak ada simpan nomor Palit kan. Cuma kepikiran Palit yang di mana ya? Yang mana ya gitu-gitu.
1: Jadi situ aja sebelah kiri rumahnya tuh.
0: Rumah Pak Halid sebelah kiri yang pesta?
1: Iya, kalau rumah kita kan enggak di situ, di kebun di sini. Jadi rumah anak kita di situ aja kebun.
0: Oh, gitu. Berarti waktu pesta kemarin tuh minggu lalu di situ ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Hari apa kemarin tuh kan?
0: Rabu.
1: Rabu ya.
0: Rabu minggu
1: jadi
0: lalu.
1: Jadi situ aja
0: kan? Tanggal 8 kan? Kan ngantarnya ke Angkup kan?
1: Iya.
0: Bener.
1: Oh iya ya.
0: Oke deh, siap Pak Halid. Gimana kabar di Singamulu? Panas ya?
1: Iya, panas-panas sedang lah gini. Kan apa Din? Pas-pas kerja lah Kak Nur.
0: Iya, pas-pas kerja.
1: Kalau panas sekalipun kita udah kayak tidur di bawah kopi kita.
0: Di situ udah mulai ini Pak Halid ya, apa namanya, peremajaan kopi-kopi pinang-pinang gitu ya, banyak yang ditebang.
1: Iya, ini udah mulai ini.
0: Tanam ulang.
1: Kita pun ini ada peremajaan tuh di sebelah itu, sedikit di atasnya orang pesta itu tadi. Di situ pun ya barusan masih sebesar tinggi lutut lah.
0: Iya, banyak yang baru kayak ditanam ulang. Termasuk Pak Halid juga.
1: Anur minta lagu Kak Nur.
0: Boleh.
1: Dari tadi lah nggak masuk-masuk ini, kayak mana udah duluan kawannya kan.
0: Iya, boleh. Boleh lagu apa?
1: Lagunya dari Roma Irama, Mama judulnya.
0: Ada judul Mama?
1: Mama ada.
0: Oh.
1: Kalau dari filmnya film Pengorbanan.
0: Oh gitu. Mama, oke. Versi prolog.
1: Salam-salamnya buat Kak Nur, moga sehat semua.
0: Amin.
1: Ya kawan-kawan yang udah masuk, pokoknya sehat semua lah.
0: Amin.
1: Kalau kita sebut satu persatu, ini pakai papan tulis satu ini.
0: Bener. Bener.
1: Kecuali ya Abang Anu itu tadi, apa siapa? Abang Sultan. Dia udah macam baca 1, 2, 3. Udah gitu aja Kak ya.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Halid di Singamulu. Apa lagi ya? ya buat yang lain silahkan yang masih mau gabung, khususnya untuk siang ini ada pendengar setia kita di mana, Nur cek dulu ya sebentar, karena ini pegang WA-nya banyak ya pendengar, ada beberapa. Jadi oke, Nur cek lagi sebentar ya untuk pesan WhatsApp-nya. Nah bener banyak. Ada Mas Nawan di Bukit Kemuning Jagung Jeget yang katanya sih mau request lagu darinya Sinta Arsinta, judulnya Jauh Kau Pergi. Salam-salamnya buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Terus ada Bang Amir di Melabu. Assalamualaikum. Bang Arisnya ada keperluan kayaknya ngilang udah. Oke, siap. Terima kasih. Dangdut adalah kita. Oh ya Kak, aku mau request lagu Dayu AG, judulnya Birunya Cinta, vokal duet. Salam-salamnya buat semua-semua aja. Salam kompak, sehat selalu, dan buat Bang penyiar dan Kakak penyiar, salam teristimewa. Terima kasih buat pendengar setia kita juga yang yang mau gabung lewat telepon tapi nggak bisa request lagu, nggak apa-apa ya, karena sudah di ujung waktu. Ada siapa? Assalamualaikum. Halo. Iya, Pro Dangdut. Kok delay nggak jelas ya? Oke deh, siap. Nur juga sudahi sepertinya ya untuk kebersamaan kita, karena sudah di penghujung juga tugas Nur menemani pendengar sejak pukul 10 tadi, dan saatnya Nur undur diri. Tapi pastikan jangan kemana-mana, karena nanti akan ada rekan kami selanjutnya, ada rekan Yati ya, itu akan hadir menemani pendengar. Dan tetap stay tune terus pastinya bersama Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang istri yang salehah adalah harta yang paling berharga bagi seorang suami. Sedekah suami. Ya, betapa tidak? Karena tentunya seorang istri yang salehah, di samping sebagai seorang istri, dia tentunya mampu

Esensi Buku Produksi RRI Takengon bersama saya Nur Hasanah. Buku Spirit of Life, 25 inspirasi dan motivasi penggugah jiwa. Buku Spirit of Life, 25 inspirasi dan motivasi penggugah jiwa karya Muhammad Syafi Brika Ramadan adalah kumpulan tulisan non-fiksi yang syarat inspirasi dan motivasi. Penulis yang juga merupakan founder cintabuku.com, sebuah proyek sosial untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia dengan menyediakan akses buku gratis, berhasil merangkai pesan-pesan bermakna dalam 25 bab yang sederhana namun mengena. Dengan tebal 172 halaman, buku ini menyajikan pengalaman dan renungan yang relevan bagi pembaca dari berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Subjudulnya 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa dengan jelas menunjukkan bahwa isi buku ini bertujuan untuk membangkitkan semangat dan memberikan panduan reflektif bagi pembaca untuk menilai kembali perjalanan hidup mereka. Salah satu keunggulan buku ini adalah gaya penulisannya yang mudah dipahami dan ringan, menjadikannya cocok untuk siapa saja, termasuk mereka yang jarang membaca. Meskipun buku ini relatif tipis, manfaat yang ditawarkan sangatlah mendalam. Setiap tulisan dalam buku ini dirancang untuk mengajak pembaca merenungkan pertanyaan-pertanyaan esensial. Sejauh mana langkah-langkah hidup kita selama ini membawa kebaikan? Apakah keputusan-keputusan yang diambil telah mencerminkan kebenaran dan kebijaksanaan? Ya, dalam setiap babnya, penulis menyuguhkan kisah, analogi atau pengalaman yang memotivasi pembaca untuk terus berkembang. Buku ini tidak hanya memberikan inspirasi, tetapi juga memandu pembaca untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih optimis dan penuh rasa syukur. Pesan yang disampaikan penulis bersifat universal, menyentuh aspek spiritualitas, personal, hingga sosial, sehingga setiap pembaca dapat menemukan relevansi sesuai dengan kondisi hidupnya. Salah satu nilai penting yang diusung buku ini adalah ajakan untuk berani menghadapi tantangan hidup dan bangkit dari keterpurukan. Penulis menyampaikan bahwa perjalanan hidup dengan segala suka dan dukanya adalah sarana bagi kita untuk belajar dan memperbaiki diri. Bagi generasi muda yang seringkali dihadapkan kepada kebimbangan dan tekanan hidup, buku ini menjadi panduan yang sangat berarti untuk memahami nilai-nilai kehidupan dan menemukan arah yang lebih baik. Sebagai karya yang berangkat dari kepedulian terhadap pembaca, Spirit of Life juga menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Melalui semangat berbagi seperti yang dilakukan penulis dalam proyek sosialnya, pembaca diajak untuk menciptakan dampak positif bagi orang lain. Buku ini hadir sebagai pengingat bahwa kehidupan selalu menyimpan peluang untuk berubah dan memperbaiki diri, tidak peduli seberapa sulit jalan yang dilalui. Selalu ada cara untuk menemukan makna dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan membaca Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa, pembaca tidak hanya akan mendapatkan semangat baru, tetapi juga menemukan pijakan yang lebih kokoh dalam menjalani hari-hari ke depan. Karya ini menjadi bacaan yang layak untuk dimiliki, baik bagi mereka yang sedang mencari inspirasi maupun bagi yang ingin memperkaya wawasan tentang kehidupan. Dengan pesan-pesan universalnya, buku ini dapat menjadi teman yang mengingatkan kita akan pentingnya menjaga semangat hidup dan terus bergerak maju. Esensi buku produksi RRI Takengon. Buku Spirit of Life, 25 Inspirasi dan Motivasi Penggugah Jiwa.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Baitul Mal Aceh Tengah umumkan penerima bantuan biaya penyelesaian tugas akhir TA bagi mahasiswa S1 di luar daerah. Ketua Baitul Mal Aceh Tengah Azkia Umar menyebut ada 50 mahasiswa yang diprioritaskan sebagai penerima. Di antaranya mahasiswa yatim yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pengumuman ini katanya dikeluarkan setelah hasil verifikasi dan validasi berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kepala Baitul Mal Azkia Umar berharap dana bantuan dana umat itu dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir tepat waktu. Program ini katanya diupayakan terus berlanjut demi membantu keluarga kurang mampu dari Aceh Tengah dalam mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk sore ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat sore.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

2026. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil. Stadion futuristik digunakan dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Takengon 93 MHz. Senang sekali saya Yati kembali hadir menemani Anda dalam program Indonesia Cerdas pendengar ya. Dan sebuah program yang menghadirkan informasi dan edukasi seputar dunia pendidikan. Dan pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema pendidikan merata, bangsa kuat gitu pendengar ya. Dan pendengar, pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, pemerataan akses pendidikan menjadi salah satu kunci dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Dan pendengar, pendidikan bukan sekedar proses belajar di ruang kelas ya. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang membentuk karakter, keterampilan, dan kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan zaman. Melalui pendidikan yang berkualitas, masyarakat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup, mengurangi angka kemiskinan, serta memperkuat daya saing bangsa di tingkat global. Karena itu, pembangunan sektor pendidikan menjadi prioritas nasional yang terus didorong pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program. Ya pendengar, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon. Akan kami hadirkan pentingnya pemerataan pendidikan setelah pariwara berikut.
1: Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

Tahukah Anda dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucap salam saat bertamu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu

tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

0: kuliah. Ya baik mendengar, upaya pentingnya pemerataan pendidikan gitu ya. Pendengar, berbicara mengenai pendidikan tidak hanya soal kualitas ya, tetapi juga pemerataan. Masih terdapat daerah yang menghadapi tantangan berupa keterbatasan tenaga pendidik, sarana dan prasarana sekolah, akses internet, hingga kondisi geografis yang menyulitkan peserta didik memperoleh layanan pendidikan secara optimal nih pendengar. Pemerataan pendidikan berarti memastikan bahwa setiap anak, baik yang tinggal di perkotaan maupun di daerah terpencil, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak. Dengan pemerataan tersebut, kesenjangan pendidikan dapat dikurangi sehingga seluruh anak Indonesia memiliki peluang yang sama untuk berkembang. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas sekaligus pemerataan pendidikan mendengar ya, diantaranya meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, menyalurkan bantuan operasional sekolah atau BOS, memberikan program Indonesia Pintar bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, meningkatkan kompetensi guru melalui berbagai pelatihan, mendorong digitalisasi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi informasi, memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Seluruh upaya tersebut bertujuan agar tidak ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan belajar karena faktor ekonomi maupun letak geografis pendengar. Dan pendengar, pendidikan ini merupakan hak bagi setiap warga negara pendengar ya, bagi setiap anak gitu ya, tanpa terkecuali pendengar. Dan pendengar, di sini juga tadi dikatakan ya, sekalipun kita dari keluarga yang kurang mampu gitu, tapi banyak program-program dari pemerintah untuk dapat membantu yang pastinya anak-anak Indonesia dari segala penjuru, dari dimanapun berada lah gitulah, gitu ya. Jadi tetap harus bersekolah pendengar ya.
1: Indonesia memiliki ribuan budaya, bahasa, dan tradisi yang menjadi kekayaan bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari cerita budaya, musik daerah, hingga inspirasi masyarakat di berbagai penjuru negeri. Mari cintai budaya bangsa dengan mendengarkan dan melestarikan warisan Nusantara. Karena budaya bukan hanya cerita masa lalu, tetapi identitas yang menyatukan kita semua. Suara Nusantara, suara budaya, suara Indonesia.

Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik untuk semua.

0: Ya pendengar 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di program Indonesia. Maaf pendengar, kita masih di program Indonesia Cerdas pendengar ya, dan masih akan kami hadirkan informasi-informasi terkait Indonesia Cerdas itu sendiri pendengar. Ya pendengar, peran guru, orang tua dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses belajar mengajar di sekolah. Menciptakan generasi cerdas, berkarakter dan berdaya saing merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan guru, orang tua, masyarakat hingga pemerintah. Guru memegang peranan penting sebagai pendidik yang tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan pendengar ya, tetapi juga menjadi teladan dalam membentuk karakter peserta didik. Di tangan guru, anak-anak diajarkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta semangat untuk terus belajar. Seorang guru juga berperan sebagai pembimbing yang membantu peserta didik mengenali potensi, bakat, dan minat yang mereka miliki agar dapat berkembang secara optimal. Di sisi lain, orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak pendengar. Lingkungan keluarga menjadi tempat awal seorang anak ya belajar tentang nilai kehidupan, sopan santun, serta kebiasaan yang akan membentuk kepribadiannya. Dengan dukungan orang tua, seperti mendampingi anak belajar, memberikan motivasi, membangun komunikasi yang baik, serta menciptakan suasana rumah yang nyaman untuk belajar akan memberikan dampak besar terhadap keberhasilan pendidikan anak. Dan tidak kalah penting nih pendengar, masyarakat juga memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang peserta didik. Lingkungan yang aman, tertib, serta memiliki kepedulian terhadap pendidikan akan membantu anak-anak belajar dengan lebih baik. Masyarakat dapat mendukung pendidikan melalui berbagai kegiatan positif ya, seperti mengembangkan budaya literasi, menyediakan ruang belajar bersama, serta memberikan apresiasi kepada anak-anak berprestasi. Selain itu pendengar, pemerintah terus berupaya menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas melalui penyediaan sarana dan prasarana, meningkatkan kompetensi guru, bantuan pendidikan, serta pemerataan akses belajar hingga ke daerah terpencil. Namun, berbagai program tersebut akan memberikan hasil yang maksimal apabila mendapat dukungan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara guru, orang tua, sekolah, dan pemerintah dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Ketika semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk mendukung proses pendidikan, maka akan lahir generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berinteraksi, peduli terhadap sesama, serta siap menghadapi tantangan masa depan. Karena sejatinya pendidikan adalah investasi bagi bangsa. Semakin kuat kerjasama seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pendidikan, semakin besar pula peluang Indonesia untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan mampu membawa bangsa menuju masa depan dan lebih maju.
1: Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Tahukah Anda, di Tanah Gayo, setiap cangkir kopi, setiap helai kerawang gayo, dan setiap produk olahan lokal menyimpan harapan bagi masa depan masyarakat. UMKM bukan sekedar usaha kecil. UMKM adalah penggerak ekonomi daerah yang membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengangkat nama Gayo hingga ke pasar internasional. Kini saatnya pelaku UMKM terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, lengkapi legalitas usaha, manfaatkan pemasaran digital, dan jadikan media sosial sebagai etalase untuk memperkenalkan produk kepada dunia. Mari cintai produk lokal dengan membeli, menggunakan, dan mempromosikannya. Karena setiap produk UMKM yang kita pilih adalah dukungan nyata bagi kemajuan ekonomi masyarakat Gayo.

0: Ya, pendengar, perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan ya. Di satu sisi teknologi memudahkan akses terhadap sumber belajar yang beragam. Namun di sisi lain, peserta didik juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti penyebaran informasi yang tidak benar, penggunaan media sosial yang berlebihan, hingga rendahnya budaya literasi. Karena itu, kemampuan berpikir kritis mendengar ya, literasi digital dan etika dalam menggunakan teknologi perlu terus dikembangkan agar peserta didik mampu memanfaatkan teknologi secara bijak. Indonesia menargetkan terwujudnya generasi emas 2045, yaitu generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, kreatif, dan berdaya saing. Untuk mencapainya, pendidikan menjadi fondasi utama pendengar. Generasi muda tidak hanya dituntut memiliki prestasi akademik, tetapi juga karakter yang kuat, semangat gotong royong, integritas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Semakin merata akses pendidikan yang diterima masyarakat, semakin besar pula peluang Indonesia memiliki sumber daya manusia yang unggul. Dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, pendidikan merupakan hak setiap warga negara sekaligus investasi terbaik bagi masa depan bangsa. Pemerataan pendidikan menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi dirinya. Melalui sinergi pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat, kita dapat mewujudkan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan mampu melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Dan pendengar, mari bersama mendukung terciptanya pendidikan yang merata, karena pendidikan yang merata akan melahirkan bangsa yang kuat, maju, dan berdaya saing. Ya, pendengar, kita cukupkan ya dari program Indonesia Cerdas untuk hari ini, edisi siar Rabu 15 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, karena akan kami hadirkan ya informasi-informasi dan juga lagu-lagu di ruang dengar Anda.
1: Yuk, liburan, yuk, liburan, yuk. Liburan yuk.
2: Eli, liburan yuk. Heling. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
3: Soal nabung? Aku juga.
2: Yuk luar negeri yuk. Luar negeri, Li.
3: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
2: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Hey, sorry, Mr. Call. What's up? What do you mean?
2: Well, that was Jesus.
1: What?
2: Yeah.
1: How long?
2: We don't know.
1: How long does he have?
2: I don't know that. I need to call him.
1: I gotta go.
3: Hey, what's wrong?
4: I said I don't want to talk about it.

0: FYI for Yay Info. Ini angketin belanjaan aku. Ini
1: apaan nih?
0: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh. Sini aja ya.
0: Jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, emangnya kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini enggak ada semut? Gimana sih?
0: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
1: Oh, iya.
0: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 16 waktu Indonesia Barat. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA secara resmi meluncurkan program souvenir unik bagi para penggemar sepak bola dunia. FIFA mengumumkan akan menjual potongan rumput asli lapangan stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat yang menjadi venue final Piala Dunia 2026 nanti. Potongan-potongan rumput itu nantinya akan diawetkan dalam wadah akrilik khusus serta dilengkapi dengan sertifikat keaslian resmi dari FIFA. Dalam keterangan resminya, pihak FIFA menyatakan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih personal bagi para pendukung. Terdapat beberapa kategori harga yang ditawarkan untuk souvenir ini, mulai dari $450, sekitar 8,14 juta rupiah untuk kategori standar, hingga kategori Hero Edition seharga $3,000, sekitar 54,24 juta rupiah. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.
0: Ya pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat asar pendengar ya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan sesaat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan kumandang azan zuhur. Dari Studio Pro 1 RRI Takengon kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

أكبر. الله أكبر الله أكبر.

0: Ya, baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, sholat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal, mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka.

qum fasolli fa inna sholata syifa. Salatlah kamu, karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

Pendengar, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Pendampingan dilakukan bagi yang belum tersentuh akses pembiayaan. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, ia menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan. Termasuk pelatihan peningkatan kualitas produk hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, maupun permodalan nasional madani atau PNM. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing. Ia juga menekankan pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Selain itu, ia mendorong pemerintah memperbanyak kegiatan promosi dan pameran produk UMKM di berbagai daerah. Hal ini agar semakin banyak pelaku usaha memperoleh akses pasar dan mampu meningkatkan omset penjualan. Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah. Pemerintah mendorong untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak ini?
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
1: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring.
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana enggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI for Yay Info.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Informasi selanjutnya, pendengar, Wakil Gubernur Aceh Fadullah atau yang akrab disapa Dik Fad mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf oleh Baitul Mal. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi kunci utama untuk meningkatkan penghimpunan dana umat di Aceh. Hal tersebut disampaikan Wagub Aceh saat membuka rapat koordinasi atau rakor Baitul Mal se-Aceh di Aula Hotel Rasamala, Banda Aceh, Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan itu dihadiri seluruh komisioner Baitul Mal Kabupaten dan Kota se-Aceh. Ia menegaskan Baitul Mal merupakan salah satu lembaga yang lahir dari amanat perdamaian Aceh melalui MOU Helsinki, sehingga harus mampu menunjukkan tata kelola yang baik dan profesional. Devat mencontohkan pengelolaan wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi yang hingga kini tetap konsisten menyalurkan manfaat wakaf untuk masyarakat Aceh sesuai dengan ikrar wakaf yang telah ditetapkan. Selain menekankan transparansi, Wagub juga mengungkapkan pemerintah Aceh telah mengusulkan ketentuan mengenai zakat sebagai pengurang pajak dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau UUPA. Usulan itu diharapkan dapat mendorong lebih banyak perusahaan di Aceh menunaikan kewajiban zakat melalui Baitul Mal. Sementara itu, Ketua Baitul Mal Aceh Tengku Muhammad Yunus mengatakan rakor Baitul Mal se-Aceh digelar untuk memperkuat komunikasi dan kerjasama antara Baitul Mal Aceh dengan Baitul Mal Kabupaten dan Kota. Ia mengakui berbagai tantangan yang dihadapi Baitul Mal di seluruh Aceh relatif sama, salah satunya belum optimalnya dukungan dari para pemangku kebijakan di Aceh. Muhammad Yunus menyebutkan hingga saat ini sumber pendapatan Baitul Mal masih didominasi oleh zakat profesi yang berasal dari pemotongan gaji aparatur sipil negara atau ASN. Karena itu pihaknya berharap pemerintah Aceh dapat mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh untuk menyalurkan zakat melalui Baitul Mal. Rakor tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antar Baitul Mal di Aceh, sekaligus meningkatkan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel demi menumbuhkan kepercayaan publik dalam pengelolaan dana umat. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Live for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Kali tepat. Kali ini tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah, kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya.
1: Tiga.
0: Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: FYI for Yay Info.
3: Ya baik pendengar, 4 menit lagi untuk kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh pendengarnya untuk mengikuti Lintas 17 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
4: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
5: Bukan dewasa Bu Salma, tapi terpapar.
4: Loh, terpapar apa Pak?
5: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
4: Oh, gitu ya, Pak.
5: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
4: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
6: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Rifki Badra bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, RRI Banda Aceh gelar nobar bola gembira dan bioskop keliling, ratusan warga antusias. Informasi lainnya, Iliza serahkan satu unit kendaraan operasional bagi guru Lam Teba. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebelum Salam, Meredu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin, Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar RRI Banda Aceh gelar nobar bola gembira dan bioskop keliling, ratusan masyarakat Banda Aceh meramaikan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: RRI Banda Aceh menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar bola gembira, bioskop keliling, dan dengar bareng di halaman kantor RRI Banda Aceh pada Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi ruang hiburan sekaligus ajang kebersamaan bagi masyarakat ini dihadiri ratusan warga yang antusias menyaksikan pertandingan bola gembira antara Prancis dan Spanyol. Ketua DPRK Kota Banda Aceh Irwan Syah turut hadir dan membaur bersama masyarakat dalam kegiatan nonton bareng tersebut. Ia mengapresiasi inisiatif RRI Banda Aceh yang menghadirkan hiburan gratis dan menjadi wadah mempererat silaturahmi antar warga.
2: Terima kasih untuk RRI sudah gelar turnamen nonton bareng ini, dan katanya RRI besok buat lagi.
3: Yes.
2: RRI besok buat lagi bagi fans Argentina dan Inggris. Ya udah, datang malam besok.
3: Sampai sampai final.
2: Sampai ke babak perebutan 3 dan perebutan juara 1 final.
1: RRI Banda Aceh tidak hanya menggelar nonton bareng pada pertandingan Prancis melawan Spanyol. Kegiatan serupa akan terus dilaksanakan selama rangkaian turnamen, yakni pada 16 Juli untuk pertandingan semifinal, 19 Juli perebutan tempat ketiga, dan 20 Juli untuk laga final. Melalui kegiatan ini, RRI Banda Aceh berharap dapat menghadirkan ruang hiburan yang positif bagi masyarakat sekaligus memperkuat kedekatan RRI dengan pendengar. Selain menjadi ajang menyaksikan pertandingan bersama, kegiatan ini juga menjadi sarana mempromosikan karya-karya sineas Aceh kepada masyarakat luas. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh, Eliza Sandudin Jamal, menyerahkan satu unit kendaraan untuk operasional para guru di Lam Teba, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Selengkapnya, dilaporkan Tisi Maulida Putri.
4: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal menyerahkan satu unit kendaraan bantuan Yayasan Iliza Center untuk operasional para guru yang mengabdi di Kemukiman Lam Teba, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Iliza berharap bantuan dapat memudahkan perjalanan dan mendukung aktivitas belajar dan mengajar di daerah terpencil. Bantuan yang diberikan dapat meringankan beban para guru karena selama ini tidak memiliki kendaraan operasional yang layak.
5: Bantuan dari pribadi kami, jadi agar bisa meringankan beban dari para guru di Lam Teba, ya kami tahu perjuangannya sangat susah selama ini tidak memiliki kendaraan yang layak, walaupun ini juga

0: belum begitu sesuai harapan, tapi inilah yang bisa kita berikan. Mudah-mudahan diterima dengan baik, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa membantu para guru dan bisa mempercepat bagaimana anak-anak kita tumbuh dengan pendidikan yang baik dalam Tebar.
1: Menurutnya, pendidikan yang baik harus dapat dirasakan oleh seluruh anak di berbagai wilayah. Adapun ikhtiar ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Pendengar, ketersediaan beras di Kota Losmawe hingga saat ini dipastikan masih dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut laporan Maimun Akbar.
3: Ketersediaan beras di Kota Losmawe hingga saat ini dipastikan masih dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, harga beras di sejumlah pasar dilaporkan mengalami sedikit kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Penindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM di Sprindakop dan UKM Kota Losmawe, Nelvia Surimeina mengatakan, kenaikan harga beras dipengaruhi oleh terbatasnya pasokan gabah dari petani. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya harga gabah di tingkat penggilingan hingga akhirnya memenuhi harga beras di pasaran. Meski terjadi kenaikan harga, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok beras di Kota Losmawe masih tersedia dan mampu memenuhi kebutuhan konsumsi warga.
4: Untuk ketersediaan beras saat ini tergolong masih dalam kondisi aman, tercukupi. Namun untuk harga beras pada saat ini mengalami sedikit kenaikan harga. Hal itu disebabkan karena adanya kelangkaan gabah di petani.
3: Pemerintah daerah melalui Disperindakop dan UKM terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga serta ketersediaan bahan pokok di pasar. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi pangan tetap berjalan lancar dan menjaga stabilitas pasokan bagi masyarakat. Maimun Akbar melaporkan.
2: Pendengar, Azwar Anas raih juara 1 Duta Grup CBP Rupiah tahun 2026 dan akan mewakili Losmawe ke Duta CBP Rupiah tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Anita Dayana.
5: Perjalanan panjang sejak Mei 2026 akhirnya mengantarkan Azwar Anas meraih juara 1 Duta Guru Cinta Bangga dan Paham CBP Rupiah tahun 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Losmawe. Guru Matematika Sekolah Sukma Bangsa Losmawe itu berhasil menjadi yang terbaik setelah melewati serangkaian seleksi ketat. Kompetisi tersebut menguji kepengetahuan peserta tentang CBP Rupiah, kemampuan public speaking, aktivitas dalam ciptakan media pembelajaran hingga personal branding. Kepada RRI, Anas mengatakan proses seleksi dimulai sejak Mei 2026 pada tahap awal. Seluruh peserta diminta mengirimkan video perkenalan diri untuk dinilai kemampuan public speaking sebelum akhirnya disaring menjadi 20 finalis. Para finalis kemudian mendapatkan pembekalan dari Bank Indonesia dan kembali mengikuti seleksi dengan membuat inovasi media pembelajaran. Peserta juga diminta menunjukkan cara mengajarkan nilai cinta, bangga, dan paham rupiah kepada murid secara kreatif dan mudah dipahami. Dari tahapan tersebut, kemudian terpilih 10 besar untuk tampil pada grand final. Pihak yang diminta melakukan pitching atau mengajar langsung di atas panggung selama 4 menit sebelum disaring kembali menjadi 6 besar, kata Anas.
6: Nah, setelah 20 finalis terpilih, kemudian diberikan pembekalan oleh Bank Indonesia. Setelah itu, dilakukan seleksi kembali di mana Bank Indonesia meminta peserta untuk membuat inovasi media pembelajaran untuk mengajarkan cinta bangga paham rupiah kepada murid. Nah, di situ, selain itu juga diminta mengirimkan video cara kita mengajar CBP rupiah itu sendiri. Nah, di situ baru diseleksi hingga terpilih 10 besar. Setelah 10 besar, kemudian peserta diminta menyampaikan pitching atau mengajar langsung di atas panggung grand final gimana cara mengajarkan CBP rupiah dalam waktu 4 menit. Nah, setelah itu jadi terpilih 6 besar. 6 besarnya kemudian dilakukan kembali pitching mengajar topik CBP rupiah secara acak, dipilih kemudian yang terbaik baru mendapat juara satu. Nah, penilaiannya sendiri itu ada 3 komponen. Yang pertama pengetahuan tentang CBP Rupiah, yang kedua ada public speaking, yang ketiga ada personal branding. Untuk nasional sendiri harapannya semoga bisa menjadi juara kembali dan bisa memberikan yang terbaik untuk Bank Indonesia Loksemawe.
5: Dari tahapan akhir tersebut, Azwar berhasil tampil sebagai peserta terbaik dan meraih juara satu. Keberhasilan itu sekaligus mengantarkan Anas mewakili wilayah kerja KPWBI Loksemawe pada ajang Duta Guru CBP Rupiah tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Agustus 2026 mendatang. Anas berharap prestasi tersebut menjadi langkah awal untuk memperluas edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah, khususnya di kalangan pelajar. Menurutnya, guru memiliki peran penting dalam menanamkan pemahaman tentang rupiah sebagai alat pembayaran sekaligus simbol kedaulatan bangsa. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Pendengar, agar siswa tidak lagi berenang ke sekolah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengerahkan mobil Trantip Kecamatan untuk angkutan siswa dari Desa Cangai ke Desa Jambak. Selengkapnya dilaporkan Anwar Yunus.
7: Siswa dari Kampung Cangai yang biasanya berenang menyeberang sungai untuk ke sekolah, kini sudah dimobilisasi kendaraan. Sejak hari pertama sekolah 13 Juli 2026, siswa SDN Alulu dan SMPN 3 Pantai Cermin Kabupaten Aceh Barat sudah diantar jemput mobil jenis pick up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Aceh Barat Irwan MSI menyampaikan, upaya ini sebagai solusi alternatif jangka pendek. Pemkab Aceh Barat mengerahkan mobil kecamatan melakukan mobilisasi siswa setiap hari.
8: Berdasarkan instruksi Pak Bupati, pada hari ini dan mulai dari kemarin, Pak Bupati telah memfasilitasi anak-anak kita dari Cangai untuk dimobilisasi dengan menggunakan mobil Trantip dari Kecamatan Pantai Cermin untuk diantarkan dari Kampung Cangai ke lokasi sekolah SD yang ada di.
7: Pemerintah Aceh Barat juga berencana melakukan relokasi SDN Alulu karena sebagian konstruksi sudah rusak saat bencana hidrometeorologi di Aceh pada November 2025 lalu. Meski kondisi mobil sudah agak keropos, namun semangat anak-anak tetap terlihat. Mereka tidak ragu-ragu menaiki mobil pickup warna hitam yang tidak beratap dan tidak ada pengaman layaknya bus sekolah. Kondisi medan jalan yang sulit serta kondisi mobil yang banyak kendala membuat T. Sulaiman, sopir mobil, was-was membawa 24 orang siswa di belakang mobil sejak hari pertama sekolah tahun ajaran 2026-2027. Menurut T. Sulaiman yang merupakan kepala desa Cangai ini, mobil ini menjadi solusi alternatif jangka pendek siswa dari Kampung Cangai yang bersekolah ke Desa Jambak. Mereka sudah tidak diperbolehkan menyeberang sungai saat akan ke sekolah.
9: Ini cuma baru 2 hari karena ingin dicoba arahan Pak Bupati kemarin dikasih mobil, karena mobil ini sudah kami coba 2 hari ini ada kendalanya. Di mana kendalanya? Di karena kami harus nyeberang sungai di Kerung Lawit lagi. Kalau mobil Trantip ini memang nggak bisa pakai kami. Bukan nggak bisa sama sekali, kalau musim kemarau baru bisa. Kalau musim hujan memang sama sekali nggak bisa pakai. Yang pertama karena jalan licin, yang kedua nyeberang sungai kami sebelah sana.
7: Dalam satu lingkungan sekolah ini terdapat 2 jenjang pendidikan, yakni SD dan SMP. Pada saat bersamaan juga tim Kita Bisa bersama relawan mengenakan rompi Kemendikdas berkunjung dengan serangkaian kegiatan. Fania Kamada sebagai Head of Partnership Kita Bisa menyampaikan, berdasarkan pengamatannya, sekolah tersebut sudah layak dan harus segera dibangun dan direnovasi ulang.
10: Bantuan sekolah lain?
11: Kalau berdasarkan yang kami temui di lapangan, tentunya sangat layak ya, Pak, ya, untuk dibangun dari kondisi yang kami temui, baik itu dari sisi ruang kelasnya karena masih berbagi, terus juga dari sisi aksesnya gitu. Jadi ya harapannya kita bisa saling mendukung, saling berkolaborasi untuk mempercepat prosesnya.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai merehabilitasi jembatan penghubung dari Kampung Cangai menuju Kampung Jambak dan juga sebaliknya, di mana juga terdapat 2 sekolah di daerah setempat. Proyek ini dikerjakan CV Melati dengan nilai kontrak Rp990,8 juta rupiah yang dimulai 3 Juli hingga berakhir pada 29 November 2026. Anwar Yunus melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat memberikan edukasi bertajuk Stop Bullying di Madrasah dalam rangka masa ta'aruf murid madrasah di MTS Harapan Bangsa Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
10: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat upaya pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan. Salah satunya melalui kegiatan edukasi bertajuk Stop Bullying di Madrasah yang digelar dalam rangka Masa Ta'aruf Murid Madrasah atau Mata Muda di MTS Harapan Bangsa Melabuh. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat Mulyani hadir sebagai pemateri dan memberikan edukasi kepada sekitar 210 murid baru mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan perundungan. Dalam pemaparannya, Mulyani menegaskan bahwa praktik bullying dapat memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis, kepercayaan diri, hingga semangat belajar peserta didik. Karena itu, seluruh warga sekolah diharapkan memiliki komitmen bersama untuk menolak segala bentuk perundungan. Selain menyampaikan materi edukasi, Mulyani juga mengajak para siswa untuk berperan aktif sebagai pelapor sebaya apabila menemukan tindakan bullying di lingkungan madrasah. Menurutnya, pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru maupun pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh peserta didik. Pada kesempatan tersebut, para siswa turut diberikan brosur edukasi sebagai panduan dalam mengenali, mencegah, dan melaporkan tindakan perundungan. Sementara itu, perwakilan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh Barat, Cut Sari Lazuardi, mengatakan bahwa kasus bullying masih ditemukan di berbagai lingkungan pendidikan. Bentuknya tidak hanya terjadi antar siswa, tetapi juga dapat melibatkan hubungan antara siswa dengan guru maupun pihak lainnya. Karena itu, menurut Cut Sari, edukasi dini perlu terus dilakukan dengan metode yang menarik dan mudah dipahami agar mampu menumbuhkan kesadaran siswa untuk saling menghormati dan mencegah terjadinya perundungan. Kepala MTS Harapan Bangsa Melabuh, Suwandi, menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Barat dalam memberikan edukasi kepada para siswa. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan madrasah yang ramah anak dan bebas dari praktik bullying.
12: Suwandi ini memikir sangat bermanfaat dan berguna untuk madrasah maupun sekolah. Sehingga kita harapkan lewat sounding beliau, bullying akan terbebas di Kabupaten Aceh Barat. Terima kasih.
10: Pihak madrasah berharap kolaborasi antara sekolah, pemerintah, orang tua, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga kasus perundungan di lingkungan pendidikan Aceh Barat dapat diminimalkan. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah, melaporkan.
2: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, Menteri Pertanian Amran Sulaiman kunjungi wilayah Gayo dalam rangka meninjau pembibitan kopi dan pemulihan sektor pertanian pasca bencana akhir tahun lalu. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
13: Bupati Aceh Tengah Helioga lapor ada 12.000 hektar lahan kopi masyarakat rusak akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu. Laporan itu disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman saat berkunjung ke wilayah Gayo kemarin. Dari kerusakan itu, kata Heli, pemerintah membutuhkan 12 juta bibit kopi untuk pemulihan lahan pertanian warga. Bupati Heli melaporkan dari data kerusakan tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah membantu 4 juta bibit kopi untuk penanggulangan.
14: Kehadiran Bapak Menteri Pertanian yang kita tunggu sudah lama, Pak. Jadi kami Bupati Aceh Tengah perlu menyampaikan, Pak, 2 hari yang lalu tim Bapak, tim PHU datang ke Aceh Tengah untuk melihat bibit kopi. Di Aceh Tengah, saya menyampaikan kepada tim PHU, kalau ini ada yang salah, tim PHU-nya yang salah. Karena begitu bagus, Pak, bibit kopinya. Bagus sekali. Itu ada 4 juta bibit kopi. Kemudian yang rusak kebun kopi kita ada 12.000 hektar. Berarti butuh 12 juta bibit lagi, Pak, untuk Aceh Tengah.
13: Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyebut pemerintah pusat konsen untuk pemulihan ekonomi petani pasca musibah hidrometeorologi. Menteri Amran juga menyahuti permohonan bantuan tambahan untuk bibit kopi pada tahun 2027.
15: Peningkatan pendapatan bisa 4 triliun. Kita tambah nanti minimal satu kabupaten ini bisa 10 triliun ke depan. Dan insya Allah rakyat sejahtera.
13: Pemerintah katanya juga terus berupaya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, salah satunya di sektor pertanian kopi di wilayah Tengah Aceh. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Pendengar, melalui program Polisi Masuk Sekolah, Satlantas Polres Bener Meriah tanamkan budaya tertib berlalu lintas kepada pelajar. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
16: Polres Bener Meriah menggelar kegiatan Polisi Gustu School dengan memberikan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada para siswa baru di SMA Negeri Timanggajah, Kabupaten Bener Meriah, Selasa 14 Juli 2026. Sosialisasi ini bertujuan menanamkan pemahaman tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas sejak dini, sekaligus membentuk karakter pelajar yang disiplin dan taat terhadap aturan di jalan raya. Kasihumas Polres Bener Meriah Ibda Eriadi mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya edukasi kepolisian kepada kalangan pelajar agar memiliki kesadaran dalam berlalu lintas serta mampu menjadi pelopor keselamatan di lingkungan masing-masing. Ia menambahkan sosialisasi yang dilaksanakan dalam momentum MPLS diharapkan dapat membekali para pelajar dengan pengetahuan dasar tentang etika dan keselamatan berlalu lintas sejak memasuki lingkungan sekolah. Dengan adanya kegiatan tersebut, Polres Bener Meriah berharap tercipta situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang semakin baik di wilayah hukum Polres Bener Meriah melalui meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya generasi muda dalam mematuhi aturan lalu lintas. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, bazar perlengkapan sekolah di Kota Sabang ramai dipadati masyarakat yang berburu kebutuhan anak sekolah. Selain menawarkan harga promosi, bazar tersebut juga menyediakan berbagai perlengkapan lengkap dan program undian berhadiah yang menarik minat pembeli. Selengkapnya dilaporkan Diana Fritaria.
18: Sejak dimulainya tahun ajaran baru, bazar perlengkapan sekolah di Kota Sabang ramai didatangi masyarakat. Berbagai kebutuhan sekolah ditawarkan dengan harga promosi sehingga membantu orang tua memenuhi kebutuhan anak. Bazar yang digelar sejak pertengahan Juni 2026 menyediakan beragam kebutuhan siswa, mulai dari buku, alat tulis, tas, hingga aksesoris sekolah dengan harga terjangkau. Kehadiran bazar ini menjadi salah satu tujuan warga untuk berbelanja menjelang masuk sekolah. Pemilik bazar Muhammad Dani mengatakan, selain menawarkan harga promosi, pihaknya juga menyiapkan program undian berhadiah sepeda motor. Program tersebut diberikan kepada pembeli yang berbelanja minimal Rp100.000.
19: Satu Muharram ketika semua alat-alat pelengkapan sekolah dikeluarkan, dibuat bazar, itu mulai ramai. Lakunya satu hari sampai 10 sampai 15 juta. Kan tahun lalu dan tahun ini kan promosinya karena ada sepeda motor. Sepeda motornya pembelian setiap 100.000 satu kupon. Kita undi 1 Agustus nanti.
18: Menurut pedagang, produk yang paling banyak dicari adalah buku tulis dan berbagai perlengkapan sekolah lainnya. Promosi juga dilakukan melalui media sosial dan siaran langsung untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Sementara itu, salah satu warga Sabang, Aldi, mengaku kehadiran bazar sangat membantu masyarakat. Kebutuhan sekolah dapat diperoleh di satu tempat dengan harga yang lebih hemat.
19: Adanya bazar ini sangat membantu juga dengan promonya. Juga banyak alat-alat tulisnya juga banyak dipromokan di sini kan, jadi sangat membantulah untuk kita cari alat tulis. Kita setiap tahun juga belanja di sini karena apa yang kita cari insya Allah dah lengkap lah, alat tulis, buku, atau apa yang kita mau cari insya Allah lengkap di sini. Lumayan dapat kupon dan dapat harga murah juga.
18: Bazar ini diharapkan terus menjadi alternatif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sekolah dengan harga terjangkau. Selain memudahkan warga Sabang mendapatkan perlengkapan sekolah tanpa harus keluar daerah, bazar tersebut juga diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas perdagangan lokal pada tahun ajaran baru 2026-2027. Diah Novritaria melaporkan.
2: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
17: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Pro 1 RRI Banda Aceh Lintas 17. Jadi informasi berjaringan lintas Korwil 17 Aceh pendengar ya. Dan pendengar, kita kembali ke RRI Takengon. Dan untuk sore ini pendengar, kita di Harmoni Senja di RRI kan kami hadirkan lagu-lagu daerah, khususnya lagu daerah Gayo di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 18 pendengar ya, untuk kita mengikuti cek fakta.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ya baik pendengar, 15 April pendengar ya, dunia memperingati Hari Seni Sedunia atau World Art Day sebagai momentum untuk meningkatkan apresiasi terhadap seni dan kreativitas. Peringatan ini bertepatan dengan hari kelahiran Leonardo da Vinci, tokoh seni dan ilmu pengetahuan yang menjadi simbol kreativitas dan inovasi. Hari Seni Sedunia mengingatkan bahwa seni memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat pendengar ya. Selain menjadi sarana berekspresi, seni juga berfungsi melestarikan budaya, memperkuat identitas bangsa, serta mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi di berbagai bidang. Bagi Indonesia, peringatan ini menjadi ajang untuk mengangkat kekayaan seni dan budaya yang dimiliki pendengar, termasuk berbagai kesenian tradisional daerah seperti di Takengon ini pendengar ya, misalnya ada di Donggayo gitu ya, ada tari tradisional, musik dan kerajinan tangan merupakan warisan budaya yang perlu terus dilestarikan pendengar. Dan melalui Hari Seni Sedunia, masyarakat diajak untuk lebih menghargai karya seni, mendukung para pelaku seni, serta berperan aktif dalam menjaga dan mengembangkan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, cek fakta. Cek fakta untuk sore hari ini pendengar ya, edisi siar Rabu 15 Juli 2026. Terkait hoax Deddy Mulyadi bagikan 100 juta rupiah dengan tebak nama provinsi di Facebook. Liputan 6.com Jakarta, tim cek fakta Liputan 6.com menemukan postingan Gubernur Jabar Deddy Mulyadi membagikan uang 100 juta rupiah dengan menebak nama provinsi di Facebook. Postingan itu beredar sejak pekan lalu mendengar ya. Salah satu akun yang mengunggahnya di Facebook pada 8 Juli 2026 kemarin, adapun isi postingannya, "Assalamualaikum, selamat untuk Bapak atau Ibu yang telah menemukan postingan," katanya gitu ya, "postingan saya. Kamu berhak menerima hadiah bantuan dari saya, Deddy Mulyadi, sebesar 100 juta rupiah." Dan pendengar, cek fakta Liputan 6.com menelusuri dengan membuka akun resmi Deddy Mulyadi di Facebook maupun Instagram, namun tidak ada informasi kuis berhadiah 100 juta rupiah seperti dalam postingan. Penelusuran dilakukan dan tim cek fakta menemukan foto yang identik dengan postingan. Foto itu diunggah situs berita bandung.bisnis.com pada 27 Agustus 2024 lalu dalam artikel yang berjudul Pilgub Jabar 2020.

0: Pak Deddy Mulyadi diminta kompetitor tak gunakan isu politik identitas. Ya, dan selain itu pendengar, dalam kolom komentar postingan tersebut juga terdapat ajakan untuk menghubungi pesan pribadi ya yang terdapat pada akun tersebut, dan ini merupakan modus agar masyarakat mengklik tautan menuju website yang bisa mencuci data ataupun terhubung dengan pinjaman online ilegal pendengar. Ya, pendengar, adapun kesimpulan untuk cek fakta di sore hari ini pendengar, postingan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membagikan uang sebesar 100 juta rupiah dengan menebak nama provinsi di Facebook adalah hoax pendengar ya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Pendengar, Satuan Gabungan TNI resmi memulai pembangunan struktur abutmen atau dudukan penyangga pada proyek Jembatan Baili di Desa Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Rabu 15 Juli 2026. Pekerjaan ini merupakan lanjutan dari tahapan persiapan lahan yang telah diselesaikan sebelumnya. Saat ini personel gabungan dari Kodim 0119 Bener Meriah, Yon Zipur 16DA, Yon Arhanud 5CSBY, dan Yon Kaf 11 MSC telah melaksanakan penggalian pondasi sebagai bagian dari pembangunan abutmen. Abutmen merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai penopang jembatan. Konstruksi ini menjadi fondasi penting yang menentukan kekuatan, kestabilan, dan keamanan jembatan secara keseluruhan. Salah satu anggota Koramil 05 Permata Kodim 0119 Bener Meriah, Sertu Nasrin, mengatakan seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan dengan cermat dan mengacu pada standar teknis yang berlaku. Ia berharap proses pembangunan Jembatan Baili dapat berjalan sesuai jadwal sehingga segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Ya baik pendengar, sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat maghrib pendengar ya. Dan akan kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda hingga nanti kita bergabung ke Masjid Tagu Rahmat Takengon untuk mengikuti lantunan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib pendengar ya.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam?
3: Ya, baik pendengar, saatnya kita bergabung bersama Masjid Agung Rohmata Kengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib.
0: Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah.

boner. أشهد أن

0: ông.
1: أشهد أن

恩。

朋友。

Ya baik pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan pendengar, 57 menit telah berlalu dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita cukupkan kebersamaan kita di sore menjelang malam ini pendengar ya. Dan saat lagi akan ada rekan Fajri yang akan menemani ruang dengar Anda. Pendengar, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti berita sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan bahwa kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dan Bapak Kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena ini.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan

0: berdasarkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
1: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
0: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
2: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
0: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
4: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
5: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
4: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
5: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizam Mikarsa Yuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
6: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
5: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
7: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
8: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam, dan telur.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
9: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60 ribu DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
7: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari Gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Ya. Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau Rp900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau Rp991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi Kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi Kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjutnya akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.

0: tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
1: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas piala dunia.
0: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
2: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
0: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami. Bersama saya Fajri, menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini, Rabu ya, 15 Juli 2026. Kita ikuti mimbar agama pendengar menjaga kehormatan diri dengan menahan nafsu.
3: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema mimbar agama kali ini adalah menjaga kehormatan diri dengan menahan nafsu. Nafsu adalah fitnah yang Allah tanamkan dalam diri manusia. Nafsu bisa menjadi pendorong kebaikan jika dikendalikan, tetapi bisa juga menjerumuskan ke dalam kehinaan jika dibiarkan tanpa kendali. Menahan nafsu berarti menjaga kehormatan diri, menghindarkan dari perbuatan dosa, dan meneguhkan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Al-Imran 134. Ayat ini menjelaskan bahwa menahan nafsu, baik berupa amarah maupun syahwat, adalah tanda kebajikan yang dicintai Allah. Rasulullah SAW bersabda, orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kekuatan sejati bukanlah fisik, melainkan kemampuan mengendalikan nafsu. Menahan nafsu dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan menjaga pandangan agar tidak tergoda pada hal-hal yang diharamkan, mengendalikan amarah dengan sabar dan lapang dada, menghindari pergaulan bebas yang membuka pintu maksiat, memperbanyak ibadah seperti sholat, puasa, dan zikir untuk menenangkan hati, serta mengisi waktu dengan kebaikan agar tidak ada ruang bagi hawa nafsu yang menjerumuskan. Menahan nafsu bukan berarti menolak fitnah manusia, tetapi mengarahkan sesuai tuntunan syariat. Dengan menahan nafsu, seorang muslim menjaga kehormatan diri, memperkuat iman dan meraih ridha Allah. Mari kita jadikan menahan nafsu sebagai benteng kehormatan diri. Dengan mengendalikan hawa nafsu, kita akan terhindar dari dosa, hidup lebih tenang dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menahan nafsu, menjaga kehormatan diri dan menjadikan kita hamba-hamba yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 那边。
1: Internet memberi kita akses ke jutaan informasi. Tapi ingat, tidak semua yang beredar adalah fakta. Biasakan cek sumber, saring sebelum berbagi. Dan jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Cek faktanya, jaga etikanya, lindungi datanya. Cerdas bermedia digital.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
4: Ya, mendengar Pro 1 RRI Takingun masih dengarkan pilihan lagu-lagu islami sembari menanti tiba waktu sholat Isya ya untuk wilayah Takingun dan sekitarnya. Ya, untuk sholat Isya kita pada pukul 20.04 waktu Indonesia Barat dan kita nantikan untuk dapat bergabung bersama Masjid Ruhama seperti biasa untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran.

siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.

Ya, berikan Pro 1 RRI Takengon, kita akan jelang kumandang Azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, dan juga kita nantikan untuk Azan Isya live dari Masjid Ruhamah Takengon.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.

Selamat menaikkan ibadah sholat Isya bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, saatnya kita ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional di Pandu Ita dan Yudi dengan artis Tiga Dara langsung dari Pro 1 Jakarta. Selamat malam, selamat mengikuti.

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana betapa nikmatnya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Banget aku mas.
0: Jadi
1: bangga
0: personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Kalau jika untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke. Gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Saya mau mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi yang mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: ya. Di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh Mita.
2: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur kita, barakallahu
1: fiik. Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
0: Amin.
2: Kita juga enggak bisa lihat ya. Jelasin ya kecantikan.
0: Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Tahu kita tuh lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya. Ita pakai baju pink, cantik banget. Shining shimmery.
1: Aduh, Blackpink. Blackpink. Ya, iya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih pada
2: sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah, semakin sayang Allah. Amin. Iya, keluarga semua ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya Mita Ano ya. Ya, sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih. Kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku ya, Sanggup ke Aku dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ma'ana udah main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label Billboard Indonesia, iya. Ya,
2: lalu ketemu Ano-Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tabrani. Oh, Kidung Cinta ya?
1: Kidung Cinta dulu.
2: Ya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Gitu. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang nggak jelas gitu. Dulu mah kita nggak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi nggak ada waktu.
2: Nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Jadi nyanyi kita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan.
2: Ya, saya juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, oke. Okay. Dengan single kita di Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya alhamdulillah booming. Dapat BSF Award. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget ya, pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi, dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
0: Betul.
3: Iya, luar.
1: Iya. Iya, Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong. Wow, langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Suaranya dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya.
1: Terima kasih Mas Prabu,
3: semoga
1: makasih
3: Mbak Ita,
1: ya.
3: Iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan, sama sampai detik ini gitu kan.
0: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan.
1: Masih
3: iya,
1: banget
3: itu. Jadi minta tipsnya aja lah
1: ya. Okay. Nanti dijawab ya Mas Prabu.
3: Iya, cuma minta tips dong.
1: Kita diundang ke Batam Mas.
3: Oh iya,
1: ngundang Tiga Darah dong Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Okay.
3: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak
1: Prabu
0: ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salam tiga.
0: Silakan.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di Batam juga ada Bang Thank You Ardiansyah. Terus sama satu lagi Kak Sarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap,
3: oke, itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke Jember.
1: Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat malam, Mas Ahmad.
0: Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya, Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmat.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua Darah ini di sini, ada Tiga Darah.
4: Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin, Mahmat.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin, ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Sama Tiga Darah ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan apa yang sering dikonsumsi?
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Paluki di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya, salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
5: Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
0: Oke, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Musa Sadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Weh, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita. Mbak Ano,
1: siap. Hitam. Siap Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya Bang, silakan Bang. Mas
5: Yudi, Mbak Ita. Ya. Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, Mbak. Pak Mito Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja
5: kedua
0: gitu.
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, nanti dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya. Ya,
5: lagu Mas Yudi, lagunya ini, lagunya Pak Mito Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benny Jo, utama Genda, Butuh DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
1: Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, nak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun, Ita.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
1: Amin.
0: Amin.
6: Ya. Yeah. Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap, amin.
6: Jadi ini mau salam lagi gitu ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu, ayo.
2: Siapa sweet dulu?
1: Sweet.
2: Karena kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: oh
1: sweet.
0: Gitu kalo ya.
1: Kan, sweet. Hompimpa.
2: Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Saya tuh mencoba uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja nah, itu.
1: Enggak lalu, sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya saya.
1: CEO.
2: Nah,
0: oh kan, iya banget lagi.
1: Ih.
2: Ya, kembali sama bunga-bunganya gitu ya. Kan.
1: Dan seitem-itemnya
2: juga. Saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu
0: juga. Begitu.
2: Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama. Ya,
2: modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya itu
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata Ano.
1: Sudah sehati.
2: Sehati.
1: Betul, betul. Gitu.
2: Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah.
1: Udah enggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke, oh, oke.
2: Makanan juga gitu kita.
0: Makanan
1: banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya bener apa
1: banget.
2: Yang bener kita
1: banget.
2: Suka tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid
1: kewajiban
2: kita,
1: ya.
2: Udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh gak boleh ada apa-apa.
1: Gak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh Mas. Wis RRI gitu loh.
2: Nah, menurut saya persahabatan itu gak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Ya, Diano ya. Aduh.
1: Iya. Kamu gimana, Ano?
7: Gimana? Iya, alhamdulillah ya kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, Mana? Ya,
7: Mbak Ita 89 dan Ano kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
7: Dengan kita aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Yeah. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga gitu. Jadi
2: suka dan duka.
7: Semoga
2: jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
1: Jadi kurang lebih 40 tahun loh mas kita berteman.
0: 40 tahun ya.
7: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya. Nggak kerasa.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Iya. Makanan sekarang kesukaan jarang, itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Iya. Bakso kecuali
2: ya,
1: kita makanan Jepang
2: terus
1: juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati.
2: Jika.
0: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
1: Banyak ya, Surabaya.
2: Bahkan di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
2: banyak kenangan-kenangan indah.
1: Pokoknya kan bertiga kita.
0: Iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mengundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Acara TV ya.
0: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang ya.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso. Enggak,
2: sama juga.
1: Sama juga.
2: Sama.
1: Sama, Mas.
2: Sama kita suaranya. Makanya sama nih.
1: Iya kan? Mukanya kan wis member kabeh iki, Mas.
2: Ingredient-nya sama yang dimakan gitu.
7: Yang paling utama adalah formalin.
1: Pengawet itu sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali mendengarkan lagu-lagu lama kita mas. Aduh.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
2: Hanya satu, Tiga Dara.
0: Langsung
1: kayaknya
0: ya.
1: Udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu
2: Tiga
0: ya, Dara.
2: Memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang, kita menang BSF Award ya, 1991 ya. Dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang, kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan
1: para pemenang BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project, yeah.
1: Ya, Elva Singer, Tantu Yahya.
2: Mbak
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang.
0: Bapak
2: Iye, Ahmad Alta, Adi. Pokoknya banyak. Pokoknya semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
3: Malam. Bang
1: Yudi. Iya.
3: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
3: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana
0: Anu.
1: Herman.
2: Halo.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
3: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru? Yang
1: oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab. Siap. Ya.
0: Terus ada lagi?
3: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
0: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
3: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
3: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
3: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh silakan.
3: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi, salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pos 1 Padang, salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi, dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
4: Selamat ulang tahun.
1: Panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya seneng dong. Aduh asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
2: Betul berdoa.
3: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
3: Happy birthday to you, Mbak Ida.
1: Iya, makasih Bang Andi.
3: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
3: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, siap.
3: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama Yola ya gitu.
1: Betul Bang. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
3: yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
3: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
3: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin.
3: Itu aja
1: Amin.
3: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih,
0: terima kasih Bang Andi. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
1: Selamat ada malam. Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
0: Kak Ayu.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Ruang Kebagi Rindu, Mbak Ita,
1: Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
5: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah
1: di umri. Iya, terima kasih Ayu doanya.
5: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin, Ayu. Terima kasih.
5: Dan hati hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
5: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana. Paramita
5: Rusadi. Ya, buat kedua, kalau saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi gitu ya. Termasuk Janjiku.
0: Oh, Janjiku, oke, siap.
5: Terima kasih. Tapi ya. Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi yang satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
5: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu
5: ya,
0: yuk ya.
5: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat
1: terima kasih Ayu.
5: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Benijo.
0: Oke.
5: Okay. Ini di Tokyo dan semua mendengarkan berusaha terlebih seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
6: Malam kembali baik. Mas Abi, happy birthday to you.
1: Hatur nuhun,
0: siap, Teteh. Ini ada tiga darah ya, Teteh.
6: Panjang umur.
1: Amin. Amin, sayang.
6: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
6: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih, Teteh.
6: Untuk Purnama Sari ya.
1: Siap.
6: Salam Yuding Ismail.
0: Halo juga.
6: Ya, apa kabar?
0: Baik, Hati. Alhamdulillah.
6: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
6: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
6: Alumni SMP 12 Kak.
7: Oh, insyaallah. Sekolah ya? Ampun, satu sekolah ya kita. Masya Allah, Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
6: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Kak apa Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
7: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda sisinya. Udah lulus kan dari SMP 12?
6: Udah.
7: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya tuh nostalgia di SMA, jadi kayaknya enggak lulus-lulus kan.
1: Enggak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus.
6: Pas hari itu pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tadi tuh lagi ambilin rapotnya adik, kebetulan di 12 juga sama
0: sukses sekolah. Oh,
7: alhamdulillah. Adiknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
6: Kenapa?
7: Adiknya
6: namanya
7: siapa?
6: Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
6: Oh,
7: Ani. Salam buat saya ya.
1: Ani.
6: Ya, makasih. Lanjut deh ke 70 atau ke 6, Pak. Ini anak bulungan nih.
7: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
1: Wes, mantap.
6: Iya. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong main-main.
7: Insyaallah ya.
6: Insyaallah ya, kapan-kapan nanti ketemuan
1: deh bisa. Siap.
6: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
5: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
5: gitu ya.
1: Banget, iya. Betul banget.
5: Keberkahan deh untuk Mbak Isa, iya. Untuk Mbak Karamita, juga Mbak Anu,
1: amin,
5: juga
1: Yudi, amin.
0: Terima kasih, Teteh. Siap.
5: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Putra.
8: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
8: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah baik kabar kita.
8: Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak Putra. Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya. Ya,
1: aku mau loh dari Bondowoso ada hadiah kan?
8: Ya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insyaallah. Iya Pak Putra.
8: Bondowoso gimana gitu, Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali, Mbak.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Wih, mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan?
8: Paramita
1: Rusade dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
7: Salam sehat aja.
8: Ini penyanyi senior Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
7: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
7: Ini aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga ini mau nonton
8: saya,
7: nih sekarang?
8: Saya mau bertanya.
0: Bisa di sebentar di sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
8: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
8: Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa gitu.
0: Oke, ya. Siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab.
8: Boleh salam, Mbak ya?
0: Silakan,
1: monggo silakan.
8: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Tidak ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang
0: siap.
8: Dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
0: Oke. Okay.
8: Itu aja Mas ya.
0: Siap. Terima okay. kasih.
8: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
8: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Siapa
8: semoga barokah umur semuanya.
0: Amin. Ya rabbal alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
9: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh, Bu Indi di Bali.
9: Dari Bali.
0: Siap, silakan Bu Indi dengan tiga darah.
9: Selamat ulang tahun, Mbak.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
9: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Gerinda, Mbak Aima Sohi, Janura,
1: siap.
9: Terus Benicu, terus buat
0: udah tiga kita. Aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang enggak tahun, boleh. Jadi boleh.
0: Enggak boleh.
9: Selamat malam, happy Bapak, Mbak Ita, pun sama
1: siap. Kami. Siap, Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
9: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba. Gimana?
1: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa? Gimana? Dari Tiga Darah ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
7: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
1: ya, minimal single ya.
7: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
7: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
7: Iya,
1: Mas, kenapa enggak gitu.
7: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana, tapi setiap nyanyi itu, setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
7: Nona Manis. Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
7: Hanya Yongki Suwarno. Lagu-lagu lama, mereka senang lagu lama. Okay. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama. Ya,
7: dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
7: kita
1: sendiri.
7: Juga uh-huh. gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan. Tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Dara, kita juga aduh isin-isin ya namanya Tiga Dara ya Pak ya, sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan udah, Tiga Dara iya. Tuh opone
0: kan masih loh
7: kalau Dara tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Dara yang zaman dulu film zaman
0: film
1: ya,
0: itu
1: ya kan film Tiga Dara kan inget ya
7: lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita
1: lagu-lagu yang dulu, Mas.
7: Jadi ya bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Dara ini memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Dara tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Gitu ya.
1: Doain aja ya Mas ya.
7: Terjebak
1: di nama Tiga Dara.
0: Kalau gitu diganti Tiga Dara Senior.
1: Oh. Karin.com ah.
7: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
2: Banyak
7: ya,
2: mudah-mudahan tadi juga titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Dara bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Dara kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Kan
2: banyak bisa, lagu Indonesia bisa. Yang bagus-bagus.
7: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Dara itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
0: coba? Ganti nama.
1: Iya. Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana?
0: Siap.
7: Kita pilih deh nanti yang paling
1: siap.
0: Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Dara ini apa aja sih? Silakan.
7: Siapa dulu Ano?
1: Ano.
0: Ikut ketawa.
7: Dia mah sibuk terus. Kalau di
1: banyak hal.
2: Banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
7: pengajian
2: hari akhir gitu ya maksudnya.
1: Waduh, karena gini loh biasa,
2: karena gini Ano, Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu karena takut sekarang yang sakit siapa yang meninggal siapa jadi Ano berharap memperbaiki diri,
1: memperbaikan luar biasa sekali kan.
2: Memperbaiki
1: itu kita jadi malu hati loh.
0: Semacam ustazah ya.
2: Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan aduh. Biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah itu
0: amin.
2: Aja.
0: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
1: Amin.
7: Tapi Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
0: Bener.
7: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
0: Gitu ya.
1: Silaturahminya macempolan deh pokoknya.
7: Juara.
0: Mamita,
7: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
7: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu keren. Dong ibu-ibu awet muda
7: benar tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek saya juga punya PH
0: okay.
7: Tapi tetap di industri perfilman lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang di situ kita mengangkat budaya supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kayak Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi dengan budaya
1: Indonesia. Betul, jadi tetap itu.
7: Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
0: Ya. Wah, seru.
7: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata anak dewasa ya, bukan semakin
1: senior.
7: Kita pikir dewasa, lebih slow down gitu. Karena kenyataannya kok malah tambah
0: malah sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul mas.
7: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
0: Oh gitu ya.
7: Waduh.

0: Bener.
1: Mau gak mau, yes. Oh,
0: itulah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya, yeah. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji,
1: yeah.
0: Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
0: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin janjiku,
2: okay. Itu saya belajar mempunyai anak ya, mm-hmm. Waktu saya main janjiku itu saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi, kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi saya udah apa ya,
0: udah memproyeksikan dulu ya.
2: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng
2: jadi,
1: ya
2: apa, sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul
2: ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah, mm-hmm. waktu. Harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin janjiku,
1: ya. Kita nostalgia bersama, siap. Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Wes, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku.
1: Ya.
0: Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh. Oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham logika, setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Katon sendiri.
3: Kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyiin.
0: Iya, iya.
3: Justru beliau yang recycle.
0: Iya.
1: Oh, tiga darah dulu yang nyanyi.
2: Jadi kami yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Tapi kalau dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
2: Ada.
1: Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagunya Mas Yongki. Almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu Mas Yongki.
1: Hanya Cinta itu yang sangat wah aduh.
0: Hanya Cinta
1: liriknya
0: ya.
1: Dahsyat.
0: Kalau Mamita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat tuh enak banget
2: sih.
3: Sahabat.
2: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
3: Semuanya suka.
0: Enggak mau suka. Milih. Oke. Okay. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas. Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Siap. Panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
0: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
2: Selamat malam. Rusadi. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman. Ya.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya? Ini?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya,
0: ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
0: Mas Faris. Silakan.
4: Salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris kroki mungkin.
4: Surabaya sama Kediri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Ya. Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap, Mas Firman.
5: Ada tiga darah. Mbak Ita.
1: Njeh, Mas Firman. Iya.
5: Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya,
1: ya.
5: Buat Mbak Ita. Buat
1: silakan Mas.
5: Karena buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman mana? Nonton apa? Ayo coba
5: film
1: nonton
5: lupus,
1: film.
5: Lupus.
1: Iya.
2: Kita benar. Tiga-tiganya
1: main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, minta. Aduh.
2: Oh iya ya, kita
5: itu kan
2: sebenarnya kita
1: iya.
0: Iya, benar. Ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: bintang tamunya Kik Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Wih, Masya Allah.
5: Di kamarnya itu tuh foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh,
2: berarti masih pakai celana pendek itu loh.
5: Nah, kan ada di ini ya, dulu kan ada VCD, jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
5: Nonton Nona Mani.
2: Oh, iya,
5: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku, satu ya, mungkin satu ya, Mbak Mita, Mbak Susana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget.
0: Oke.
2: Okay. Terima
5: kasih ya. Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang
0: siap.
2: Soalnya
5: aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak simpanan juga.
1: Aduh, mantap.
5: Okay, tertular, alhamdulillah. Tertular. Tiga darah Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat.
1: Iya.
5: Sukses selalu, sehat
1: selalu. Makasih, Mas Firman.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Mbak Martini.
1: Martini.
6: Di Cipayung.
1: Mbak Martini, Martini Cipayung. Di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
6: Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
6: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
1: Amin.
6: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
6: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih. Amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
6: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
6: Antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
1: Wow.
0: Buku harian.
2: Udah lama banget
6: buku harinya. Iya, aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
2: Asik.
6: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo
6: aku
1: apa?
6: Sanggupkah ku menghadapi
1: hidup tanpa dirimu? Tanpa makasih loh Mbak Martini.
0: Siap.
6: Mbak Selvia.
1: Silvana.
6: Silvana.
1: Silvana.
0: Silvana.
6: Silvana. Lagunya aku kok, mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa
1: terbang aku.
0: Aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
6: Oh iya.
1: Penakut juga ada.
6: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
6: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
2: Amin. Amin.
6: Amin. Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak Silvana ya. Oke.
1: Nanti akan dijawab.
6: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok
1: Indah. Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
6: Iya, lagi di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
6: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama
2: Mbak saya. Saling ngedoain ya.
6: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Lo pengen ngintip ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No, no, oke. No.
2: Malu kita.
1: Ayo. Yuk.

0: Lalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku.
1: Oke deh.
2: Oke.
3: Jesel kan suruh nyanyi.
2: Bagus loh. Kita ke Sorong ada
1: ya
2: Bidan
1: Allah,
2: Louis.
1: Ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
4: Halo, selamat malam Kak Ita.
1: Selamat malam. Terima kasih Bidan Louis.
4: Kak Pramita.
1: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Pramita sama
1: Silvana Herman.
4: Kakak satunya?
1: Silvana Herman.
4: Silvana Herman.
1: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
4: Bajunya pink apa pink salem? Aku nggak bisa lihat.
1: Ini jadi pink cerah nih. Pink ceria.
2: Okay.
4: Panjang umurnya ya kakak.
1: Amin.
2: Siap, amin.
4: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
2: Maksudnya gimana?
4: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame belalang kupu kupu. Bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
2: Siap, terima kasih Bidan Louis.
4: Cantik, ini album keberapa?
2: Oh, album keberapa itu?
1: Ini Nona album manis. Pertama Nona Manis, album pertama.
4: Oh, pantas manis terus.
1: Iya dong.
2: Terima kasih ya.
4: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
1: Halo, silakan ya. Semoga ada yang mengundang.
2: Baik.
3: Kak Gia ya.
4: Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke Jepang
2: ya.
4: Bisa.
2: Siap, terima kasih ya.
1: Ditunggu undangannya.
4: Salamnya ada dua ya.
1: Boleh.
2: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
4: Silakan. Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
1: Oke ya, deh, siap.
2: Bye. Boleh agak bergeser ke sana?
1: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
2: Jadi agak ke sana.
1: Curang.
2: Kita nggak boleh nyontek.
1: Aku nggak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kita, sayang.
2: Langsung ya.
1: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
2: Oke. Pada album Malam Minggu, tiga darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya.
3: 12 lagu.
1: 8 Malam Minggu. Malam Minggu.
2: Tiga darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
3: Sahabat.
2: Tiga darah.
3: Itu, ya? Iya.
2: Terus Malam Minggu.
3: Seperti Mega. Terus
5: Namanya Sahabat.
1: Namanya 8 lagu.
3: Hanya Cinta.
2: Udah
1: 8
2: ya?
1: Lagu.
2: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
1: Kenapa kita bisa?
3: Kita sendiri kita
2: kan tiga darah.
3: Iya.
2: Menyanyikan berapa lagu?
1: Iya.
2: Kan?
1: Iya.
2: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
3: Iya.
1: Seputih Mega.
3: Nona Manis.
1: Logika.
3: Lebih loh.
1: Sahabat.
3: Lebih
1: dong.
3: Sahabat.
1: Sahabat Seputih Mega.
2: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
1: Album Malam Minggu.
3: Malam Minggu. Apa ya?
1: Ada sendiri. 1999.
2: Aku sebutin judulnya ya.
1: Iya.
2: Malam Minggu, Katamu, Jangan Kira, dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
1: Iya, album Malam Minggu
3: tapi
1: itu.
3: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
2: Ada sendiri-sendiri.
1: Iya, dinyanyi tiga dah. Ya udahlah, kuetarnya melayang.
3: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
2: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Pramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
1: Apa Mit? Ayo Mit kan di kau kayak nyanyi. Ayo Mit, Mit.
3: Mengapa? Bukan.
2: Mirip sih judulnya.
1: Ayo sayang.
2: Mirip mengapa judulnya?
3: Kenapa?
1: Ernst F. Mangalo.
2: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
1: Apa Mas?
2: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
3: Menggapai bui.
1: Ya.
3: Dia dimasukin dia betul waktu itu.
5: Eren, enggak Pak Ibu, itu mah lagu saya.
3: Iya sendiri, memang ya, ada sendiri. Sendirinya.
5: Tapi bukan lagunya Eren. Itu ciptaan saya.
1: Nah lo gimana nih?
2: Coba kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
1: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
3: Katakan, aduh itu dia lagi
5: Pak. Wah wow, udah.
1: Ah udah laul. Kita udah laul.
3: Anang ya, Mas Anang ya?
2: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
1: Katakanlah. Ayo sayang.
3: Mas siapa? Mas Agus.
2: Agus Yudhoyono. Oke. Ya udah, Mas Wiwi GV.
1: Ya Allah, oh ya Allah.
3: Ya dulu.
1: Mas Wiwi. Iya.
3: Iya lupa.
2: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
5: Iya.
2: Apa judul lagu yang dibawakan?
5: Aduh.
3: Ini kita lucu banget sumpah.
1: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
5: Aduh. Aku lupa penciptanya anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
2: Lupa ya.
5: Apa judulnya?
2: Pinus dan Cinta. Pinus
1: dan Cinta. Aduh, yes.
2: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
1: Apalagi Fatima.
2: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
1: Sirna.
3: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh.
2: Enggak salah.
3: Benar.
2: Bukan salah.
1: Kok salah?
2: Salah.
3: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
2: yakin ya.
3: Sirna. Sirna
1: kan?
2: Enggak.
1: Apa?
2: Lah, ya
1: ampun. Aduh, enggak tahu Bang. Apa ya, Mas?
2: Judulnya mirip dengan nama kalian.
5: Apa? Dara.
1: Dara.
5: Doro.
1: Apa sih, Mas?
2: Udah ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
1: Ayo ya benar ya. Lupa.
3: Menggapai Bu Ih, tar dulu.
2: Coba dicek menggapai Bu Ih ya.
1: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
2: Kenceng banget. Sirna kenceng banget salah.
1: Kenceng salah pula.
2: Iya sudah. Ini kan hanya sekedar games untuk
1: sekedar games untuk seru-seruan
2: ya.
1: Iya. Iya benar. Selesai sudah kita di segmen impresi.
2: Kita putar lagi ya.
1: Nol.
2: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
1: Yang membuat semua pertanyaannya.
2: Ya sudah kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
6: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku nih yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Amin. Ya.
0: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Besadi, Tiga Paramita, Silvana Herman.
0: Iya, jadi kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia menjadi tuan rumah di negeri
0: sendiri. Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat
2: betul sekali.
0: Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke, kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional, Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga darahnya dengan Mbak
2: Paramita
1: Rusadi
2: dan Silvana Herman.
1: Sukses selalu pula.
2: Bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: ada siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga. Ya. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga darah Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
2: Selamat buat Mbak Ita. Terima siap kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Rencananya sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Kita tadi belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
0: Dari Kediri, hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah gak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit. Waktunya mau undur diri.
1: Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Herman, dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Rame banget.
2: Rame banget.
1: Tiga darah ya.
2: Kue hadiahnya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
2: ya,
1: at least single lah ya.
2: Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga darah. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya Mas,
0: selamat
2: ulang
1: tahun.
2: Amin.
1: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Ano. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
4: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

0: Memiliki rindu, memori lewat lagu.
1: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, kalau tadi kita keseruan di Ruang Rindu berjaringan nasional, di mana ada Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail bersama Tiga Dara tentunya. Dan mereka juga ulang tahun Mbak Ita Purnamasari, seru. Ini juga nostalgia yang udah lama ditunggu-tunggu ya, menyatukan mereka kembali gitu rasanya. Saya ingin juga menyapa untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital tentunya. Silakan Anda bisa melanjutkan di kesempatan Ruang Rindu Jakarta pada hari ini. Pendengar, Anda bisa request lagu-lagu dari tahun 80-90 tentunya ya. Silakan bersama saya Andes Satria. Di line telepon langsung sudah ada. Kita angkat dulu. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Mantap. Yes. Halo. Apa kabar?
2: Pak Hasan
1: di Bogor.
2: Masuk ya.
1: Iya ya.
2: Jaringan nasional nggak bisa masuk, rapat banget.
1: Rapat ya, banget, bener Pak. Ini dari
2: Tiga Dara sih.
1: Iya. Ini ya, keseruan aja masih sampai di luar ini Pak.
2: Iya. Selamat ya buat Mbak Ita Purnamasari, selamat ulang tahun ya.
1: Baik. Disampaikan. Masih ada, masih ramai.
2: Selamat ya buat Mbak Ita.
1: Siap.
2: Sukses buat Tiga Dara, alhamdulillah. Uh-huh. Bisa namun di bisa berbincang-bincang sama jaringan nasional di
1: Siap.
2: Sama Mbak Silvana Herman.
1: Iya.
2: Teteh Paramita Rosadi. Aduh, ilujeng unit ya.
1: Bener. Saya aja tumbuh di era-era mereka, Pak.
2: Heeh.
1: Siap.
2: Iya, emang itu dia sampai lupa albumnya sendiri.
1: Oh, dengerin berarti nih dari tadi yang impresi. Iyi, ya.
2: Sampai lupa.
1: Betul, nanya, itulah keseruannya.
2: Masya Allah, ya itulah. Ya mereka udah semudah sepuh juga, udah tua masanya. Udah.
1: Betul.
2: Malumlah, lagu itu sekian banyaknya, sampai dia lupa.
1: Karena ada beberapa siap gitu ya. Siap, kalau gitu. Yang ingin di request pada malam hari, silakan menemani aktivitas malamnya.
2: Saya masih pengen mendengarkan lagunya Mbak Ita juga.
1: Boleh.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Petani kopi Tanoh Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanoh Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanoh Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanoh Gayo.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Musik tradisional dan budaya Nusantara, balada ondel-ondel Betawi. Pendengar Pro 1 malam ini ya, meskipun tadi sudah kita lewatkan atau sudah kita ikuti ruang rindu nasional, tiga daerah sangat seru, bahkan asik sekali ya, mengenang masa mereka dan juga berkaitan dengan ulang tahun Mbak Ita ya. Pendengar, kita akan menyajikan dan mengenal lebih dekat salah satu ikon budaya masyarakat Betawi yang telah menjadi bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia. Selama kurang lebih 15 atau hampir belasan tahun lalu lah ya, atau bahkan puluhan tahun lalu, dan juga saat lagi kita akan ulas berkaitan dengan ondel-ondel. Pendengar, ketika mendengar kata ondel-ondel, tentu yang terbayang adalah sepasang boneka raksasa yang menari mengikuti irama tanjidor atau musik Betawi. Ondel-ondel merupakan kesenian tradisional khas Betawi yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Tingginya bisa mencapai sekitar 2,5 meter dengan rangka yang terbuat dari anyaman bambu sehingga ringan untuk dipikul ya oleh seorang penari yang ada di dalamnya. Biasanya pendengar, ondel-ondel hadir berpasangan. Tokoh laki-laki memiliki wajah berwarna merah sebagai simbol keberanian dan ketegasan. Sedangkan untuk tokoh perempuannya berwajah putih yang melambangkan kelembutan dan kesucian. Pada masa lampau, masyarakat Betawi mempercayai bahwa ondel-ondel berfungsi sebagai penolak bala atau penjaga kampung dari gangguan roh jahat maupun bencana. Seiring perkembangan zaman, fungsi tersebut berubah menjadi media hiburan sekaligus simbol identitas budaya Betawi. Kini, ondel-ondel kerap tampil dalam berbagai acara seperti pesta rakyat, festival budaya, perayaan ulang tahun Jakarta, hingga penyambutan tamu penting. Kehadirannya menjadi pengingat bahwa budaya lokal tetap memiliki tempat di tengah perkembangan kehidupan modern.

0: FYI for Yay Info.
1: Bin, bangun Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI for Yay Info.
3: Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang memberi kesempatan kepada setiap orang untuk tumbuh dan berkontribusi. Perempuan maupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, bekerja, berpendapat, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pengaruh utamaan gender mengajak kita menciptakan lingkungan yang adil, saling menghargai, dan bebas dari perlakuan yang membatasi potensi seseorang karena perbedaan jenis kelamin. Mulai dari diri sendiri, hargai kemampuan, dukung prestasi, dan berikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk berkarya. Karena pembangunan akan semakin kuat ketika semua dapat berperan tanpa diskriminasi. Pengaruh utamaan gender, kesempatan untuk setara, masa depan yang lebih baik.

Tahukah Anda, dalam budaya Melayu ada satu prinsip sederhana namun penuh makna. Adat itu bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele justru menjadi cerminan jati diri kita. Seperti mengucapkan salam saat bertemu, menundukkan badan saat melewati orang tua, atau menggunakan bahasa yang santun dalam percakapan sehari-hari. Itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan warisan nilai yang sudah hidup sejak lama. Uniknya, budaya Melayu tidak pernah memaksa. Ia mengajarkan dengan kelembutan, menuntun dengan keteladanan. Pendengar, di tengah dunia yang serba cepat ini, kita mungkin tidak bisa menjaga semuanya, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri. Karena menjaga adat tidak harus besar, cukup dimulai dari hal kecil, namun dilakukan dengan hati. Jati diri bukan untuk dicari, melainkan untuk dijaga.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon. Menjaga budaya bukan hanya tugas pemerintah ataupun para seniman ya, tetapi sebagai tanggung jawab dan juga sebagai tanggung jawab dari seluruh masyarakat ya. Dan pendengar, berkaitan dengan ondel-ondel ya, balada ondel-ondel tadi ya, ternyata memiliki filosofi juga bahwa sebagai berfungsi sebagai penolak bala atau penjaga kampung dari gangguan roh jahat. Ya, saat ini ondel-ondel menjadi salah satu ikon budaya yang sangat kental atau sangat lekat dengan kota Jakarta. Kehadirannya dapat dijumpai di berbagai kegiatan ya, seperti yang kami sampaikan tadi. Di Pesta Rakyat, Festival Budaya, perayaan hari ulang tahun Kota Jakarta. Penyambutan tamu kenegaraan juga hingga acara promosi pariwisata iringan musik tanjidor, gambang kromong atau rebana yang mengiringi tarian ondel-ondel semakin memperkuat nuansa khas Betawi. Di balik penampilannya yang meriah, pendengar, ondel-ondel menyimpan pesan penting bahwa warisan budaya harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

0: RRI for Yay Info. Eh, pulpen pink gue kemarin mana?
1: Tuh, di atas meja, cari aja.
0: Mana sih?
2: Ah, biar itu aja gak bisa.
0: Gak ada, gak ada.
2: Nih.
0: Itu kan bukan pink.
2: Oh, bukan ya?
0: Bukan.
2: Ini sumpit ya.
0: Balikin pulpen gue.
2: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
0: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin. Mana?
2: Lah, itu.
0: Apa?
2: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.
3: Tahukah Anda, literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan gawai atau internet, tetapi juga kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, menjaga etika, dan melindungi keamanan diri di ruang digital. Semakin baik literasi digital kita, semakin aman dan nyaman aktivitas kita di dunia maya.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Talking On. Satu pilihan lagu sudah menemani kebersamaan kita untuk malam ini ya. Dan selamat malam untuk Anda yang terus setia bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Talking On. Ya, pendengar, berkaitan dengan balada ondel-ondel Betawi ya. Menjaga budaya bukan hanya tugas pemerintah ataupun para seniman, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Generasi muda memiliki peran besar dalam melestarikan kesenian tradisional. Mulai dari mengenalnya, mempelajarinya, hingga mempromosikannya melalui berbagai media termasuk media sosial. Dengan cara itulah warisan budaya seperti ondel-ondel tidak hanya dikenang sebagai sejarah, tetapi tetap hidup dan dicintai oleh generasi masa kini maupun masa mendatang. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan melestarikan budayanya sendiri. Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam program musik tradisional dan budaya malam ini dengan tema Balada Ondel-Ondel Betawi. Semoga menambah referensi pengetahuan kita tentang ondel-ondel dan juga sejarah dari ibu kota Jakarta.

0: FYI for Yay Info.
1: Nih, angketin belanjaan aku.
2: Apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut nih? Gimana
1: tuh,
2: sih?
1: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Iya.
1: Tuh, dia baris-baris udah nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya. Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI for Yay Info.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Talking On, kami hadirkan satu selingan lagu-lagu pop Indonesia menemani kebersamaan kita. Dan setelah ini lanjut dengan musik tradisional adalah Terenting Gitano Gayo. Didong Gayo akan hadir menemani kebersamaan kita hingga tuntas nanti. Selamat malam ya untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami di 93 FM Pro 1 RRI Talking On.

0: Kalau beda pilihan tim itu wajar ya?
1: Sangat wajar dong. Yang gak wajar itu adalah kalau perbedaan itu membuat kita kehilangan teman, merusak silaturahmi, bahkan saling menghina.
0: Karena yang kita rayakan adalah pesta olahraga dunia kan?
1: Betul sekali. Jadikan Piala Dunia 2026 ini sebagai ajang mempererat kebersamaan. Nikmati pertandingan, hormati hasilnya, dan tetap jaga persaudaraan.
2: Kalau tim jago menang, rayakan dengan santun.
0: Tapi kalau kalah, terima dengan lapang dada, masih ada pertandingan berikutnya.
1: Karena pada akhirnya, persahabatan jauh lebih berharga daripada sekedar menang atau kalah dalam sebuah pertandingan.
3: Jadilah penonton yang sportif, santun, dan menginspirasi.

Kelas rumah sakit tengah.

dansa kula sepi pandai.

0: kasar mil ya.
1: Tuh kasar mil ya dan ya
2: dulu. Ringis di dalam
3: hancur.

Sarre.

Selamat belum, ini belajar tentu web.

对，来来来。

Biar murga sana si jual, sana si tabar gerem barang. Kosan puluh tiro ke gutel, tamatang kol hari ni ku terang. Orang sinta temas sebiasa bertempur, besi lo timul ceh guru kasam. Supaya dia enggak

Olong si Rolo metuku perduwe, kami si Dali pelip nari bintang. Ari kampung kaung jemah paling pani, ika ibilih pelin bajang-bajang. Kemaratu ngamu cerik geremeraman dari batang ruang. Kemaratu dekasar jiwe

abang. Jual awal dibeli bede, reroan keijelasi hutang. Kemarin pekalah kami peroyo, ike kelok muda, oya kelas terbang. Gero hebat kau berseni gayo, olok di mice kene burat terbang. Lagu

Hati tengah utang teriring tati tersiti ngoyo kota nogayo. Kawai sejuk orang di penting, kau musim ringmu murni.

Sudara

tapalani i parro karamon kin patna kanoyo jama tanani no inami amunga isadia kan kaparu mahan morumbanya lamakir majo a

0: உறங்காயோ
1: Now, yeah.

Sedih pada terbuku.

Ini kan bodoh di sini, Bang. Kasar.

Ponemni asala buraga.

Dele

Bagulho.

Dulu sudah rangku si puan kiri. Dalam bunga ibiku penerata alam. Itu pantai tolong putar di tali. Pepatah dayo dipin peribahasa. Kesedihkan belum musara loroten. Asali kemoin musara kamu nonton.

2007 dilantik resmi. Ku jadi bupati negeri antara nama. Si muda kan tadi melayu negeri antara.

rumah sakit bagi kau sehat, ke rumah segera bagi kau didikam.

0: mai kopi. Mai kopi mie, mie bunga. Dian ya.
1: 14.
0: 14.

0: anak usah kayak gini bro.
1: Oh ya.
0: Enggak ulah sutra datang.
2: Ingat ngaramu lain sinting kayumu sepi remul berkupel bening runcing bukit resen udara mau

memberi mendengar pohonkan hutan-hutan bergerak Musa Karbalo kutoyong Musa dan saya. Ya, si ngeri-ngeri

dan sikap gendut jadi perempuan muda.

matahari penuh deru elokin sapu dan udara.

vida entera. Oh.

0: Kami nepok kerja guling bilang. Jadi Pak Sime, jadi kau. Ya, aku lebih unuh ya.
1: Woi, simak, simak.
2: Tadi ya.
3: Badan! Badan!

0: hancur
1: luas ke Indonesia.

0: ngebelas di sini Domi.
1: Simak Mbak Marjan.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Fajri beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takegon, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Nur Hasama kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takegon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Kembali untuk pagi ini kami hadir menyajikan rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Dan pendengar, menemani kebersamaan kita di suasana pagi ini, sembari kita juga akan menantikan ya untuk waktu sholat subuh tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Ya, untuk pendengar Pro 1, kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran live dari Masjid Agung Rohamah Takengon. Selamat pagi.

هم بل أكثرهم لا يؤمنون.

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم.

خلق ولبئس ما شروا به أنفسهم

Baik, pendengar selamat pagi, semangat luar biasa untuk Anda di pagi ini mengawali jumpa kita beragam program yang tadi sudah kita dengarkan, pengajian hingga kemandang ajan subuh juga sudah kita dengarkan, penanda waktu sholat subuh tiba untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh pendengar, dan kebersamaan kita juga masih lanjut. Ada ragam pilihan lagu-lagu religi selanjutnya juga yang akan terus hadir untuk pagi ini. Semangat pagi, selamat pagi untuk semua.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.

Semangat pagi untuk semuanya pendengar Pro 1 di mana pun berada. Ya, untuk lagu-lagu religi lainnya, sembari kita menanti ya, untuk sambungan kita ke Masjid Agung Muhammad Akeng untuk kembali ikuti ceramah subuh, ada Maher Zain dengan Hope and Nabi.

0: Baik, mendingan lanjut kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamatake untuk ikuti ceramah subuh.
1: Lillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu jamaah fardu subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita, yaitu Bapak Hilmiga bin Haji Gama Abdul Rahman, wafat pada hari Kamis 16 Juli 2026 jam 1 tadi malam di Rumah Sakit Datu Beru Takengon. Alamat duka di Kampung Baliatu. Kemudian insyaallah jenazah akan disolatkan di Masjid Agung Ruhama setelah solat asar nanti. Kemudian dimakamkan di Desa Umang, Mahbengi, Kecamatan Bebasan. Kemudian yang selanjutnya, insyaallah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh ini, yaitu Tengku Bapak Ridwan Bintang. Kepada Bapak kami persilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga pada subuh yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Terlebih ibadah yang kita lakukan hari ini kita laksanakan secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tulus memberikan kekuatan sehingga kita mampu melaksanakan ibadah kepadanya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dari dunia ini. Salawat dan salam, marilah sama-sama kita doakan. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat beliau, juga kepada segenap ulama, apakah itu ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama-ulama penerus hingga ulama akhir zaman, dan para alim ulama yang masih Allah hidupkan pada zaman kita saat ini. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita telah sampai di bulan Safar, di mana bulan ini banyak di antara kita menganggap bagian daripada bulan kesialan. Maka pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membantah pemikiran-pemikiran, anggapan-anggapan orang-orang jahiliyah dulu, di mana mereka menganggap bulan Safar itu adalah bulan terjadi banyak kesialan di dalamnya. Dan anggapan-anggapan orang jahiliyah ini masih diwariskan kepada kita hingga saat ini, sehingga banyak saudara-saudara kita yang merencanakan akad nikah ditunda hanya karena bertepatan dengan bulan Safar. Banyak saudara-saudara kita yang ingin melakukan berpergian ibadah, bahkan ada yang ingin berangkat umroh ditunda karena bertepatan dengan bulan Safar. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah anggapan orang-orang jahiliyah dulu lewat hadisnya. Kata beliau, wala adwa, tidak ada penyakit yang menular. Dan sampai saat ini kita masih meyakini bahwa ike sudirin te sakiten, kita sering berwasiat ku anak tewin, ingat kona virus. Padahal baginda Nabi dalam hadisnya menyampaikan wala adwa, tidak ada penyakit yang menular. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menambahkan wala tiyarata, tidak ada kesialan tanda-tanda pada burung atau pada hewan. Jaman ingat kita ike meling manuk cincin pala ini tene jamu melegeh, ike meling kalang ini tene bahaya. Ternyata anggapan-anggapan seperti ini adalah anggapan yang diwariskan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Maka Nabi katakan gerara ya, tidak ada tanda-tanda pada burung. Kadang-kadang sebahagian jemaah melebluh belinya, ketika masuk toko liwat kucing, menganggap ini tanda kesialan, sehingga tidak jadi masuk berbelanja di toko itu. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala hammata wala safarah, tidak ada kesialan di bulan Safar, kata baginda Nabi. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri
melaksanakan nikah dengan Khadijah di bulan Safar. Juga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan anak beliau Fatimah dengan Sayyidina Ali di bulan Safar. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka mari, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah penentu di mana bulan itu baik atau tidak baik. Bulan apapun, hari apapun, kalau kita melakukan kemaksiatan di dalamnya, itu adalah bulan kesialan. Bulan dan hari apapun, kalau kita melakukan kebaikan di dalamnya, itu adalah bulan, hari kebaikan bagi kita. Maka mari kita hilangkan pemikiran-pemikiran, anggapan orang jahiliyah dulu yang diwariskan kepada kita. Nanti di bulan Safar kita akan dipertemukan dengan Rabu akhir. Maka ada istilah Rabu terakhir ya kene orang kita nih. Ini pun sebahagian daripada kita menganggap hari itu adalah hari naas, hari yang banyak terjadi musibah di dalamnya. Maka kalau kita cari di beberapa referensi, di beberapa sumber, pernyataan ini tidak bersumber dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi hal ini hanya bagian daripada pandangan ulama-ulama sufi. Maka bagi kita yang percaya atau meyakini Rabu akhir itu merupakan hari naas, maka silakan kita isi dengan ibadah-ibadah di dalamnya agar kita tidak mendapatkan musibah atau penyakit. Bagi mereka-mereka yang tidak meyakini hal ini, tidak bermasalah. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang terpenting, bulan Safar ini adalah bulan di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai kehidupan baru setelah 25 tahun baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesendirian. Baginda Nabi dalam kandungan telah menjadi anak yatim. Ketika berumur 7-8 tahunan, ibu beliau juga meninggalkan beliau, dititip kepada seorang kakek. Tidak berselang lama, kakek pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baginda Nabi, kalau dalam kitab Khulasah disebutkan, karena sallallahu alaihi wasallam fisagir, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kecil beliau telah kebahasa kita ni manganongkosen, nuling pakan lemuni jema, nuling pakan untuni jema, agar mendapatkan ongkos atau upah yang beliau menghidupi kehidupannya dengan pekerjaan itu. Maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil telah berusaha. Maka ketika beliau telah dewasa, beliau berdagang, dan dagangan yang didagangkan saat itu salah satunya adalah dagangan seorang perempuan mulia yakni Khadijah. Maka ketika genap umur beliau 25 tahun, beliau Allah satukan dengan Khadijah yang diantarkan oleh paman beliau Abu Talib, yang meminang ke bahasa kita ini nginti urum julu bayi, diantarkan oleh paman beliau Abu Talib dan Hamzah. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika nikah dengan Khadijah ini, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan pembelaan, telah mendapatkan segala-galanya. Maka wajar ketika Khadijah ini wafat, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Bagaimana tidak, hadirin? Seorang istri yang memperlakukan baginda Nabi dengan perlakuan yang sangat sempurna. Dalam sebuah riwayat disebutkan, di akhir kehidupan Khadijah ini, Khadijah panggil anaknya Fatimah. Hana gehkene Khadijah, ipak anakku Fatimah, kini pe kau mulai wahai anakku. Ipak, andai kata nanti ibu meninggal,
Tolong sampaikan pesan ini kepada ayahmu, hai anakku. Hanahani ni ge kene Fatimah. Ipak anakku, andai kataku ke hulakku Tuhan, tiru kope ku mau, hai anakku. Bolehkah surban yang ia pakai, rida yang ia pakai itu menjadi kain kafanku? Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perlakuan seorang istri, serban ni Nabi pegir berani tiru eh. Tapi dia sampaikan lewat anaknya. Suatu ketika baginda Nabi SAW ulak dakwah. Ketika baginda Nabi pulang berdakwah, baginda Nabi ditolak di mana-mana, dihina di mana-mana, disakiti di mana-mana. Ulak kumah, sawah kumah disambut oleh istrinya Khadijah. Mokot kumokot Nabi numi kecep ne matai. Sekalipun hati baginda Nabi tak pernah tidur sampai kapanpun. Waktu kecep matani Nabi, mengot Khadijah. Air mata Khadijah ini membangunkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda Nabi bangun, anak kene Nabi, Khadijah, engkau wanita yang sangat mulia, engkau wanita yang sangat disegani, tapi hari ini engkau pun ikut terhina gara-gara aku. Khadijah, sedih kerasa kau, was katimu, kati sampai engkau meneteskan air mata hari ini. Apakah engkau sedih karena bersuamikan aku, wahai Khadijah? Anaknya Khadijah, bukan itu yang aku tangisi, wahai Rasulullah. Tapi yang aku tangisi, aku merasa bahwa umurku germokot nih. Kalau saja aku meninggal, ya Rasulullah, apa yang bisa aku berikan kepadamu untuk melanjutkan perjuangan dakwah, ya Khadijah nih? Hana kene Khadijah terakhir, ya Rasulullah, andai kata hari ini aku mati, kalau aku mati tolong kuburkan aku. Setelah engkau kuburkan aku, wahai Khadijah, wahai Rasulullah, setelah engkau kuburkan aku, ya kene Khadijah, gali kembali kuburan itu, kuruki min kuburku, ya Rasul. Engkau akan dapati tulangku di sana. Ambil tulang itu. Siapa tahu ya Rasul, engkau lewat untuk perjuangan agama. Di hadapanmu ararul, engkau tak bisa melewatinya. Jadikan tulang itu sebagai jembatan untuk engkau lewat di atasnya untuk perjuangan agama. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suami yang mana yang tak menangis saat ditinggal oleh istri yang selama ini menjaga, merawat, mendukung perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari dengan bulan Safar ini kita kembali mengingat bagaimana derita-derita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam didukung oleh seorang wanita. Dan kita pun sadar bahwa sehebat apapun kita, kita itulah bergantung ku istri itu. Sebesar apapun masalah itu, orang yang bisa mengerti dan memahami pakai umah itu. Maka perlakukanlah keluarga kita, perlakukanlah istri kita sebagaimana baginda Nabi SAW memperlakukan istrinya, memuliakan istrinya. Kiranya hadirin, bulan Safar ini kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang terpenting tidak meyakini pemahaman-pemahaman sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah dulu. Kiranya bermanfaat apa yang kami sampaikan. Kepada Allah kami mohon ampun, dan kepada segenap hadirin mohon diperbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Bro, Soto RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi ceramah subuh live dari Masjid Agung Rohamah Takengon telah kita dengarkan. Pendengar, kita akan nantikan untuk Warta Tanoh Gayo yang akan kembali hadir nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Kamis 16 Juli 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Menteri Pertanian Amran Sulaiman kunjungi wilayah Gayo dalam rangka meninjau pembibitan kopi dan pemulihan sektor pertanian pasca bencana. Melalui kegiatan safari subuh Rabu Berkah, Polres Aceh Tengah kembali mengingatkan para orang tua untuk lebih peduli terhadap keselamatan anak. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan turut disiarkan melalui streaming YouTube RRI Takengon Channel dan dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bersama saya Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pendengar, Menteri Pertanian Amran Sulaiman kunjungi wilayah Gayo dalam rangka meninjau pembibitan kopi dan pemulihan sektor pertanian pasca bencana akhir tahun 2025 lalu. Berikut informasi selengkapnya.
1: Bupati Aceh Tengah Helioga lapor ada 12.000 hektar lahan kopi masyarakat rusak akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 lalu. Laporan itu disampaikan langsung kepada Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman saat berkunjung ke wilayah Gayo kemarin. Dari kerusakan itu, kata Heli, pemerintah membutuhkan 12 juta bibit kopi untuk pemulihan lahan pertanian warga. Bupati Heli melaporkan dari data kerusakan tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah membantu 4 juta bibit kopi untuk penanggulangan.
2: Kehadiran Bapak Menteri Pertanian yang kita tunggu sudah lama, Pak. Jadi kami Bupati Aceh Tengah perlu menyampaikan, Pak, 2 hari yang lalu tim Bapak, tim PHU datang ke Aceh Tengah untuk melihat bibit kopi. Di Aceh Tengah, saya menyampaikan kepada tim PHU, kalau ini ada yang salah, tim PHU-nya yang salah. Karena begitu bagus, Pak, bibit kopinya. Bagus sekali. Itu ada 4 juta bibit kopi. Kemudian yang rusak kebun kopi kita ada 12.000 hektar. Berarti butuh 12 juta bibit lagi, Pak, untuk Aceh Tengah.
1: Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyebut pemerintah pusat konsen untuk pemulihan ekonomi petani pasca musibah hidrometeorologi. Menteri Amran juga menyahuti permohonan bantuan tambahan untuk bibit kopi pada tahun 2027.
3: Peningkatan pendapatan bisa 4 triliun. Kita tambah nanti minimal satu kabupaten ini bisa 10 triliun ke depan. Dan insya Allah rakyat sejahtera.
1: Pemerintah katanya juga terus berupaya meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, salah satunya di sektor pertanian kopi di wilayah Tengah Aceh. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Pendengar, melalui kegiatan Safri Subuh Rabu Berkah, Polres Aceh Tengah kembali mengingatkan para orang tua untuk lebih peduli terhadap keselamatan anak, termasuk tertib dalam berlalu lintas.
4: Safari Subuh Rabu Berkah kembali digelar di Masjid Taqwa, Kampung Bali, Kecamatan Lutawar, Aceh Tengah. Kegiatan ini menjadi momentum subuh berjamaah yang dibalut dengan tausiah dan sedekah subuh. Safari Subuh Rabu Berkah merupakan kerjasama Institut Agama Islam Negeri YAIN Takengon dengan Dewan Masjid Indonesia DMI Aceh Tengah sebagai bagian dari upaya memperkuat syiar Islam dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Kapolres Aceh Tengah melalui Kapolsek Lutawar Ibtu Bukhari dalam pesan Kamtibmasnya mengajak masyarakat, khususnya para orang tua, untuk lebih peduli terhadap keselamatan anak-anak. Salah satunya, sebut Kapolsek, adalah dengan memastikan mereka tertib berlalu lintas dan tidak menggunakan knalpot brong yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat serta membahayakan keselamatan di jalan.
5: Yaitu kami dari Polres Tengah masih sampai saat ini menertibkan knalpot brong, knalpot racing. Jadi kita selaku orang tua, mari sama-sama kita mengingatkan anak-anak kita untuk apa? Ini kita sampaikan supaya apabila kita melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, tidak bising. Ini untuk Kamtibmas kita bersama.
4: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Helioga mengajak seluruh kepala SKPK, camat, serta masyarakat untuk membiasakan salat subuh berjamaah dengan mengajak keluarga maupun jajaran di lingkungan kerja masing-masing. Bupati juga menyampaikan apresiasi acara safari subuh yang terus digelar secara konsisten sebagai sarana memperkuat ukhuwah, membangun komunikasi antara pemerintah, ulama, aparat keamanan, serta berbagai lapisan masyarakat. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Satuan Gabungan TNI mulai membangun struktur abun main jembatan, BLE di Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Berikut informasi selengkapnya.
6: Satuan Gabungan TNI resmi memulai pembangunan struktur abutmen atau dudukan penyangga pada proyek jembatan Beli di Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Pekerjaan ini merupakan lanjutan dari tahapan persiapan lahan yang telah diselesaikan sebelumnya. Saat ini personil gabungan dari Kodim 0119 Bener Meriah, Yon Jipur 16DA, Yon Arhanud 5 CSBY, dan Yon Kaf 11 MSC tengah melaksanakan penggalian pondasi sebagai bagian dari pembangunan abutmen. Abutmen merupakan komponen utama utama yang berfungsi sebagai penopang jembatan. Konstruksi ini menjadi pondasi penting yang menentukan kekuatan, kestabilan, dan keamanan jembatan secara keseluruhan. Salah satu anggota Koramil 05 Permata Kodim 0119 Bandar Meriah Sertu Nasrin mengatakan, seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan dengan cermat dan mengacu pada standar teknis yang berlaku. Ia berharap proses pembangunan jembatan Beli dapat berjalan sesuai jadwal sehingga segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kehadiran jembatan ini nantinya akan sangat membantu kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar pengangkutan hasil produksi warga antar kampung maupun antar wilayah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

tua berkumpul dalam sebuah prosesi yang syarat makna menyerahani anak kutengku guru atau penyerahan anak kepada guru. Bagi masyarakat Gayo, guru bukan hanya pengajar di ruang kelas. Guru adalah penjaga ilmu, akhlak, dan masa depan generasi. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah ini menjadi bagian dari inovasi pendidikan yang menggabungkan nilai adat Gayo dengan pembinaan keagamaan melalui pendekatan Al-Quran. Prosesi dimulai dengan tari Munalo, tarian penyambutan khas Gayo yang menggambarkan kekompakan dan penghormatan kepada tamu serta tokoh masyarakat.

0: Setelah itu suasana berubah khidmat dengan bahasa gayu. Orang tua secara simbolis menyerahkan anak-anak mereka kepada para guru, sebuah penegasan bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi amanah bersama.
1: Guru, tentu guru menerima. Guru, tentu guru ikhlas. Guru, sehat. Tentu guru mendidik anak kami tentu guru.
2: Ini pergunan kesenawat Louis untuk anak ni. Apabila weekend Natal.
0: Tidak hanya penyerahan anak kepada guru, acara juga diwarnai prosesi tepung tawar yang dilakukan oleh Majelis Adat Gayo, Kabupaten setempat. Tepung tawar merupakan simbol doa dan harapan agar anak-anak memperoleh keberkahan, keselamatan, serta kemudahan dalam menuntut ilmu.
3: Niat nimu menambat ilmu senyosa berkuguru selama puluh-puluh. Betah bebersih, betah ketegerni bebersih ni.
0: Dalam kesempatan itu, Bupati Aceh Tengah Haile Yoga mengingatkan bahwa keberhasilan seseorang tidak lepas dari peran guru yang membimbing sejak dini. Oleh karena itu, tidak boleh ada yang melupakan jasa besar seorang guru.
4: Ikhlaskan anak kita dididik oleh ibu guru dengan rasa tanggung jawab. Nantinya, sekarang masuk TK, lalu tamat. Dia masuk kelas 1 SD, lalu tamat 6 tahun ke depan. Anak kita sudah bisa menghafal Al-Quran walaupun juz 30, 2 juz, tapi ini adalah berkat daripada didikan bapak dan ibu guru. Mereka tidak butuh balasan, tidak butuh dapat terima kasih, tapi mereka bangga manakala anaknya nanti bisa menjadi bupati, bisa menjadi camat, bisa menjadi polisi, dan bisa menjadi ustaz dan ustazah.
0: Menariknya, dalam acara itu hadir pula seorang guru yang pernah mengajar Bupati Aceh Tengah Haile Yoga pada salah satu lembaga pendidikan di daerah Berhawa Sejuk ini sekitar tahun 1988 lalu.
5: Saya merasa bangga, walaupun sewaktu di sekolah saya hanya memberikan secuil ilmu saja kepada beliau, mulai dari jam 8 sampai jam 1 pada waktu itu. Kita harus berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendidik kita. Kita contoh seperti Bapak Bupati kita sekarang, sampai saat ini dia masih mengakui saya adalah sebagai gurunya.
0: Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa hubungan guru dan murid tidak pernah putus oleh waktu. Dari ruang kelas sederhana, lahirlah pemimpin daerah yang kini kembali mengajak masyarakat menghormati para pendidik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah, Salim Syah, mengatakan program serupa akan terus dilaksanakan untuk mendekatkan peserta didik dengan adat maupun agama.
6: Acara siseluni menyerahni murid dari orang tua ketika guru. Kita munduat di tema atau mengambil tema inovasi pendidikan penanaman nilai adat melalui pendekatan Al-Quran. Dalam hal ini izinkan kami melaporkan Pak Bupati dan Ibu Ketua DPRK bahwa program yang akan kita laksanakan di Dinas Pendidikan untuk pembiasaan pagi itu kita biasakan dengan 1 jam bersama Al-Quran.
0: Di tengah arus modernisasi, menyerahani anak ke tengku guru menjadi pesan kuat bahwa pendidikan di Aceh Tengah tidak hanya mengejar prestasi akademik. Ada upaya menjaga identitas budaya, memperkuat akhlak, dan menanamkan rasa hormat kepada guru. Bagi anak-anak yang hadir, hari itu bukan sekedar seremoni. Mereka menerima amanah untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Adapun bagi para guru, prosesi tersebut menjadi pengingat akan besarnya tanggung jawab dalam membentuk generasi

0: masa depan untuk Tanah Gayo. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pendengar, agar siswa tidak lagi berenang ke sekolah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengerahkan mobil Trantip kecamatan untuk angkutan siswa dari desa Cangai ke desa Jamba. Berikut informasi selengkapnya.
2: Siswa dari Kampung Cangai yang biasanya berenang menyeberang sungai untuk ke sekolah, kini sudah dimobilisasi kendaraan. Sejak hari pertama sekolah 13 Juli 2026, siswa SDN Alulu dan SMPN 3 Pantai Cermin Kabupaten Aceh Barat sudah diantar jemput mobil jenis pick-up. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Aceh Barat Irwan MSI menyampaikan, upaya ini sebagai solusi alternatif jangka pendek. Pemkab Aceh Barat mengerahkan mobil kecamatan melakukan mobilisasi siswa setiap hari.
3: Berdasarkan instruksi Pak Bupati, pada hari ini dan mulai dari kemarin, Pak Bupati telah memfasilitasi anak-anak kita dari Cangai untuk dimobilisasi dengan menggunakan mobil Trantip dari Kecamatan Pantai Cermin untuk diantarkan dari Kampung Cangai ke lokasi sekolah SD yang ada di.
2: Pemerintah Aceh Barat juga berencana melakukan relokasi SDN Alulu karena sebagian konstruksi sudah rusak saat bencana hidrometeorologi di Aceh pada November 2025 lalu. Meski kondisi mobil sudah agak keropos, namun semangat anak-anak tetap terlihat. Mereka tidak ragu-ragu menaiki mobil pickup warna hitam yang tidak beratap dan tidak ada pengaman layaknya bus sekolah. Kondisi medan jalan yang sulit serta kondisi mobil yang banyak kendala membuat T. Sulaiman, sopir mobil, was-was membawa 24 orang siswa di belakang mobil sejak hari pertama sekolah tahun ajaran 2026-2027. Menurut T. Sulaiman yang merupakan kepala desa Cangai ini, mobil ini menjadi solusi alternatif jangka pendek siswa dari Kampung Cangai yang bersekolah ke desa Jamba. Mereka sudah tidak diperbolehkan menyeberang sungai saat akan ke sekolah.
4: Ini cuma baru 2 hari karena ingin dicoba arahan Pak Bupati kemarin dikasih mobil. Karena mobil ini sudah kami coba 2 hari ini ada kendalanya. Di mana kendalanya? Karena kami harus menyeberang sungai di Kurung Lawit lagi. Kalau mobil Trantip ini memang nggak bisa pakai kan? Bukan nggak bisa sama sekali. Kalau musim kemarau baru bisa. Kalau musim hujan memang sama sekali nggak bisa pakai. Yang pertama karena jalan licin, yang kedua menyeberang sungai kami sudah sana.
2: Dalam satu lingkungan sekolah ini terdapat 2 jenjang pendidikan, yakni SD dan SMP. Pada saat bersamaan juga tim Kita Bisa bersama relawan mengenakan rompi Kemendikdas berkunjung dengan serangkaian kegiatan. Fania Kamada sebagai head of partnership Kita Bisa menyampaikan, berdasarkan pengamatannya, sekolah tersebut sudah layak dan harus segera dibangun dan direnovasi ulang.
5: Bantuan sekolah lain?
6: Kalau berdasarkan yang kami temui di lapangan, tentunya sangat layak ya Pak ya, untuk dibangun dari kondisi yang kami temui, baik itu dari sisi ruang kelasnya karena masih berbagi, terus juga dari sisi aksesnya gitu. Jadi ya harapannya kita bisa saling mendukung, saling berkolaborasi untuk mempercepat prosesnya.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai merehabilitasi jembatan penghubung dari Kampung Cangai menuju Kampung Jamba dan juga sebaliknya, di mana juga terdapat 2 sekolah di daerah setempat. Proyek ini dikerjakan CV Melati dengan nilai kontrak Rp990,8 juta rupiah yang dimulai 3 Juli hingga berakhir pada 29 November 2026. Anwar Yunus melaporkan.
1: Ya baik, informasi selanjutnya pendengar. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat memberikan edukasi bertajuk Stop Bullying di madrasah dalam rangka masa ta'arud murid madrasah di MTS Harapan Bangsa Melabo.
7: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat upaya pencegahan perundungan atau bullying di lingkungan pendidikan. Salah satunya melalui kegiatan edukasi bertajuk Stop Bullying di Madrasah yang digelar dalam rangka Masa Ta'aruf Murid Madrasah atau Mata Muda di MTS Harapan Bangsa, Melabuh. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Barat Mulyani hadir sebagai pemateri dan memberikan edukasi kepada sekitar 210 murid baru mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan perundungan. Dalam pemaparannya, Mulyani menegaskan bahwa praktik bullying dapat memberikan dampak serius terhadap kondisi psikologis, kepercayaan diri, hingga semangat belajar peserta didik. Karena itu, seluruh warga sekolah diharapkan memiliki komitmen bersama untuk menolak segala bentuk perundungan. Selain menyampaikan materi edukasi, Mulyani juga mengajak para siswa untuk berperan aktif sebagai pelapor sebaya apabila menemukan tindakan bullying di lingkungan madrasah. Menurutnya, pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru maupun pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh peserta didik. Pada kesempatan tersebut, para siswa turut diberikan brosur edukasi sebagai panduan dalam mengenali, mencegah, dan melaporkan tindakan perundungan. Sementara itu, perwakilan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Aceh Barat, Jud Sari Lazuardi, mengatakan bahwa kasus bullying masih ditemukan di berbagai lingkungan pendidikan. Bentuknya tidak hanya terjadi antar siswa, tetapi juga dapat melibatkan hubungan antara siswa dengan guru maupun pihak lainnya. Karena itu, menurut Jud Sari, edukasi dini perlu terus dilakukan dengan metode yang menarik dan mudah dipahami agar mampu menumbuhkan kesadaran siswa untuk saling menghormati dan mencegah terjadinya perundungan. Kepala MTS Harapan Bangsa Melabo, Suwandi, menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Barat dalam memberikan edukasi kepada para siswa. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan madrasah yang ramah anak dan bebas dari praktik bullying.
5: Suwandi ini memikir sangat bermanfaat dan berguna untuk madrasah maupun sekolah. Sehingga kita harapkan lewat sounding beliau, bullying akan terbebas di Kabupaten Aceh Barat. Terima kasih.
7: Pihak madrasah berharap kolaborasi antara sekolah, pemerintah, orang tua, dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga kasus perundungan di lingkungan pendidikan Aceh Barat dapat diminimalkan. Reporter RRI Melabo Ilham Syah melaporkan.
1: Pendengar, Menteri Pertanian Republik Indonesia kunjungi Kabupaten Bener Meriah untuk menyerahkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah untuk perbaikan masjid serta meninjau pembibitan kopi di Kecamatan Pintu Rimegayo. Berikut informasi selengkapnya.
8: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bener Meriah dan disambut langsung oleh Bupati Tagore Abu Bakar bersama Wakil Bupati serta jajaran pemerintah daerah. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian menyerahkan bantuan sebesar 1 miliar rupiah yang dihimpun bersama jajaran Kementerian Pertanian untuk mendukung perbaikan sejumlah masjid di Bener Meriah. Selain itu, Mentan meninjau lahan pembibitan kopi di kilometer 60, Kecamatan Pintu Rimegayo. Lahan tersebut memiliki kapasitas produksi hingga 10,2 juta bibit kopi unggul yang diproyeksikan menjadi pusat penyediaan bibit untuk mendukung pengembangan perkebunan kopi di Bener Meriah dan daerah lainnya. Adi Amran Sulaiman mengapresiasi pengembangan pembibitan kopi di wilayah tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanoh Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Menteri Pertanian Amran Sulaiman kunjungi wilayah Gayo dalam rangka meninjau pembibitan kopi dan pemulihan sektor pertanian pasca bencana. Melalui kegiatan safari subuh Rabu Berkah, Polres Aceh Tengah kembali mengingatkan para orang tua untuk lebih peduli terhadap keselamatan anak. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Pendengar, selamat pagi dan semangat selalu ya untuk pagi ini. Ya, saat lagi kita akan dengarkan info cuaca untuk hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Bagaimana perkembangan cuaca untuk hari ini dan apa yang harus diperhatikan oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh? Kita akan dengarkan bersama perakirawan BMKG Aceh. Dan saat ini Nur sudah tersambung bersama Ibu Nofrida. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
1: Iya, gimana kabarnya Ibu untuk pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat, terima kasih.
1: Alhamdulillah. Silakan Ibu untuk ya. Informasi cuaca khusus untuk wilayah Tengah Aceh hari ini Kamis 18 Juli, maksud kami 16 Juli 2026.
2: Baik, terima kasih. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra radar cuaca kami, wilayah Aceh bagian tengah khususnya terpantau untuk pagi hari ini dan juga diperkirakan hingga sore hari ini cerah berawan. Lalu untuk malam hari hanya terdapat hujan ringan di wilayah Gayo Luas hingga ke wilayah Aceh Tenggara. Lalu untuk angin, umumnya bertiup dari arah selatan hingga barat di kecepatan di kisaran 5 hingga 20 km/jam. Lalu suhu udara di kisaran 17 hingga 24 derajat Celcius dan kelembapan udara di kisaran 70 hingga 100%. Lalu untuk perakiraan tinggi gelombang, hari ini tinggi gelombang di perairan wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu di ketinggian 0,05 hingga 2,5 meter. Untuk ketinggian gelombang mencapai ketinggian 2,5 meter atau lebih, berpeluang terjadi di perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, perairan Selatan Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melaku, dan juga perairan Aceh Barat Daya Simelu. Untuk titik panas hingga pagi ini selama 24 jam kebelakang kami memantau terdapat 6 titik panas di wilayah Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Selatan, Aceh Singkil dan juga wilayah Tubuh Salah. Bagi masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perkiraan cuaca dari BMKG dapat terus mengaksesnya ataupun memantaunya di website kami di bmkg.co.id maupun di aplikasi mobile info BMKG. Demikian untuk perkiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih Bu Nofrida untuk informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian informasi cuaca untuk wilayah Tengah Aceh yang sudah disampaikan oleh Ibu Nofrida. Dan Anda dapat ikuti info cuaca setiap hari pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, atau juga ada ya dalam rangkaian kabar Aceh pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Negara Anda mendengarkan informasi harga bahan pokok penting strategis. Untuk hari ini, Kamis 16 Juli 2026, komoditi jagung, garam, minyak, tepung, mentega, kacang, dan ketela. Ya, untuk komoditi jagung pilihan, harga eceran minggu ini Rp8.000 per kilogram stabil. Komoditi garam beriodium, harga eceran minggu ini Rp12.000 per kilogram stabil. Garam non-iodium, harga eceran minggu ini Rp9.000 per kilogram stabil. Untuk komoditi minyak, gas LPG 12 kilo, harga eceran minggu ini Rp250.000 per tabung stabil. Harga eceran gas LPG 3 kilogram untuk harga eceran minggu ini Rp25.000 per tabung stabil. Komoditi tepung terigu cap segitiga biru, harga eceran minggu ini Rp13.000 per kilogram stabil. Komoditi mentega Blue Band, harga eceran minggu ini Rp40.000 per kilogram stabil. Komoditi simas, mentega simas, harga eceran minggu ini Rp25.000 per kilogram stabil. Komoditi kacang kedelai import, harga eceran minggu ini Rp15.000 per kilogram stabil. Komoditi kacang hijau, harga eceran minggu ini Rp30.000 per kilogram stabil. Komoditi kacang tanah, harga eceran minggu ini Rp35.000 per kilogram stabil. Komoditi ketela pohon, harga eceran minggu ini Rp6.000 per kilogram stabil. Demikian pendengar untuk informasi harga bahan pokok penting strategis, komoditi jagung, garam, minyak, tepung, mentega, kacang, dan ketela, dan seluruh harga bahan atau komoditi tersebut stabil untuk minggu ini khususnya. Dan Anda dapat ikuti informasi harga bahan pokok penting strategis lainnya itu setiap hari pada pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat pagi.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Baik, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita lanjut untuk ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Selamat mengikuti.